0: pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loh ya, penerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%, ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya, menjadi seimbang antara pasokan, ya, antara supplier dan permintaan.
0: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobi Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua New Guinea, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Skemanya nanti cetak sawah.
11: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung.
12: kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
13: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
12: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
14: Berarti mulainya di tahun depan?
12: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahroddin Aljan. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
15: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
16: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
17: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh

0: dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China, mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
0: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Repro 1 telah kembali lagi bersama kami di Repro 1 Banten ya. Yang mana Anda telah menyimak bersama ya pendengar ya terkait dengan warta berita telah disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan sudah kembali lagi pendengar di Repro 1 Banten di mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi yang menarik ya. Dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya, sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih

kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul. Simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama, Menteri Pertanian atau Mentan yang juga Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Andi Amran Sulaiman meminta Perumbulok memperkuat penyaluran beras premium ke retail. Langkah tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh beras premium di sejumlah jaringan retail. Beralih ke informasi selanjutnya, tim bulu tangkis putra Indonesia menghadapi Malaysia pada perempat final Asian Games 2026 di mana Jonathan Christie dan kolega membidik kemenangan untuk merebut tiket semifinal. Laga bergu putra berlangsung Selasa 22 September 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang di mana pertandingan diprediksi berlangsung ketat karena Malaysia menurunkan sejumlah pemain senior. Sekian kelas berita pagi ini, berita yang dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, satu lagu dari Auril. Dari Aurelio. Dari Aureli Hermansyah ya pendengar, yang ungkapan hati telah mengudara di pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Yang mana saat lagi juga kami akan menghadirkan program Bantam ini menyapa ya, edisi Selasa 22 September 2026 dengan tema TMMD 2026 di Kabupaten Lebak. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silahkan menghubungi nomor WhatsApp kami di 08 111 450 949.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mario Gekal mendengar pulanglah telah mengudara di Banten ya pagi ini. Masih bersama saya pendengar Tresi Sondang yang masih menemani Anda ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar yang mana ini terkait dengan status Gunung Anak

peningkatan kegempaan vulkanik dan juga deformasi. Dan hingga 3 September 2026 tercatat sebanyak 224 kali erupsi di Gunung Anak Krakatau. Dan itulah pendengar informasi yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya RRI di Banten. Semoga terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lama.
1: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami informasikan bahwa sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Banten Menyapa ya, edisi Selasa 22 September 2026, yang mana kali ini pendengar bertemakan TMMD 2026 di Lebak bersama dengan Bapak Pasitar Kodim 0603 Lebak, ada Kapten Infantri Makmun ya. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Pendengar coba deh, Trisi mau tanya ya, ada nggak ya pendengar yang magernya minta ampun, badan rasanya lemes banget kayak nggak bertenaga, terus juga kalau mau berdiri suka pusing tiba-tiba, itu tandanya tubuh lagi butuh asupan vitamin dan juga mineral penambah darah. Yuk saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Plex. Nah pendengar Livron B-Plex ini kandungan zat besinya pas dan dilengkapi juga dengan asam folat, vitamin C, vitamin B kompleks, serta mineral penting lainnya yang jadi bagus banget buat pembentukan darah di tubuh kita. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Plex. Livron B-Plex dari Papros.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banten pagi ini, 9

0: Pendengar Pro 1 senang sekali masih bersama saya Tersi Sondang ya. Masih menemani Anda pendengar di Banten pagi ini di mana kami menghadirkan program Banten Menyapa ya dengan topik TMMD 2026 di Lebak. Bersama dengan Kapten Infantri Makmun selaku Perwira Seksi Teritorial yang mana ini perwakilan dari Kodim 0603 Lebak. Pendengar langsung saja kita sapa, selamat pagi Kapten Infantri Makmun.
1: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu buat RRI. Mengudara tetap.
0: Baik, Pak Makmun, terkait dengan TMMD ya Pak, di Kabupaten Lebak nih khususnya ya, yang sedang dilaksanakan di tahun 2026 ini apa saja sih Pak?
1: Baik Bu, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf sebelumnya karena seyogianya Bapak Dandim yang berkenan hadir, akan tetapi beliau sedang melaksanakan sedang melaksanakan pendidikan golongan 4 sehingga menugaskan kepada kami, izinkan kami Kapten Infantri Makmun Pasiter Kodim 0603 Lebak menyapa. Izin Ibu terkait dengan kegiatan TMMD di tahun 2026 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Lebak, yaitu di Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Bu.
0: Oke, berarti ini di Desa Citorek Cibeber gitu ya, Pak Makmun ya?
1: Betul,
0: yang sedang
1: dilaksanakan. Di Citorek.
0: Oke, di Citorek. Oke, baik. Terkait dengan hadirnya Pak TMMD di Lebak ini ya, seperti apa sih Pak respon masyarakat ini?
1: Alhamdulillah Bu, sebenarnya perencanaan kita itu kenapa memilih di Citorek Barat, karena memang di sana sudah pernah kita laksanakan pembukaan jalan sepanjang 3 kilo 400. Selanjutnya kami memilah bersama pemerintah daerah, bersama Dinas PU, itu langsung kami turun ke lokasi. Jadi kami ada dari komando atas agar menyelenggarakan TMMD, meneruskan program-program yang sudah berjalan dan agar memajukan wilayah, yang mana kami memilah lokasi tersebut itu untuk membuka akses ke wisata. Di sana ada situs Cibeduk, yang mana jalannya kalau memang dulu ada ibu hamil mau melahirkan, terus ada yang sakit, itu harus ditandu, sehingga kami memilah untuk menyegerakan di lokasi tersebut untuk melaksanakan pengerasan jalan.
0: Oke, okay, berarti untuk yang melatar belakangi terkait dengan kenapa lokasi tersebut gitu ya Pak ya, akhirnya menjadi pelaksanaan TMMD gitu ya Pak ya.

0: Betul, Bu. Jadi kita sudah melaksanakan sinkronisasi pengecekan peninjauan bersama pemerintah daerah, terutama Dinas PU Kabupaten Lebak. Bersama kami sudah melaksanakan peninjauan selama 3 kali pertimbangan itu dilaksanakan, sehingga supaya betul-betul terasa oleh warga sekitar, terutama khususnya bagi yang ada di wilayah Kampung Cibeduk, Bu. Demikian.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari sisi adanya kolaborasi gitu ya Pak ya, bersama dengan pemerintah daerah setempat gitu. Seperti apa sih Pak untuk kolaborasi yang sudah dijalankan dan kedepannya ini akan seperti apa Pak? Apakah memang akan ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain atau seperti apa?
0: Baik, perlu kami sampaikan untuk kolaborasi bukan hanya dengan pemerintah daerah, kami dengan Polri, dengan wartawan, dengan LSM, sehingga supaya memadukan dan mensinkronkan supaya terselenggara, terlaksana maksimal hasil, supaya kita juga sama-sama menikmati, merasakan, selain daripada pembukaan jalan dari Kecamatan Cibeber ini bisa mengakses jalan yang akan dilanjutkan rencana di tahun 2027 itu menuju ke akses Kecamatan Cigemlong, sehingga memutus lingkaran yang dulunya jauh. Kalau kita menuju ke Cibeber dari Rangkas Bitung itu bisa kita tempuh dengan akses menggunakan kendaraan roda 4 itu mutar kurang lebih 2 jam dari Cibeber ke dari Kecamatan Cibeber yang masuk dalam satu kecamatan juga di Desa Citorek Barat. Kita bisa memotong waktu kurang lebih 1 jam. Jadi itu kita kolaborasi, jadi menunjuk titik tersebut kita harapannya sama-sama bisa memprogreskan dan tercapainya pengerasan jalan.
1: Oke, baik. Berarti memang sasaran utamanya ini pekerjaan fisik dulu gitu Pak. Apakah memang nantinya akan ada pekerjaan non-fisik gitu Pak Makmun? Pak, seperti apa?
0: Untuk progres pengerjaan ada sasaran fisik. Untuk kita melaksanakan pengerasan jalan itu kurang lebih 1,4 km dengan kelebaran kita 3 meter sehingga akses bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Adapun nanti akses-akses itu bisa dilalui oleh warga ataupun antar kecamatan. Yang selanjutnya ada sasaran fisik yang lainnya seperti kita juga menyelenggarakan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 5 unit, Bu, masuk dalam kategori kurang mampu, sehingga kita mengajukan untuk perehaban dan alhamdulillah kita terdukung rencananya untuk kegiatan fisiknya. Ada juga kegiatan fisik yaitu kegiatan tambahan, kita akan melaksanakan penyediaan air bersih yaitu dengan pengeboran sebanyak 21 titik. Adapun rencana kegiatan sasaran non fisik juga kita ada, Bu. Ada 13 kegiatan yang akan kita laksanakan berkaitan dengan kegiatan sasaran non fisik. Kita berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dinas kesehatan, dinas DPMD, dinas PUPR, dinas LH, dinas perhutani, dengan dinas yang perikanan dan ketahanan pangan untuk pelaksanaan kegiatan di TMMD ke-130 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lebak.
1: Oke, berarti banyak banyak banget gitu ya Pak ya program-programnya ya.
0: Alhamdulillah Bu, kita dapat dukungan baik dari Komando Atas TNI ataupun dari pemerintah daerah kita. Alhamdulillah bisa terdukung. Mudah-mudahan lancar kami Bu melaksanakannya.
1: Amin, amin. Tapi Pak, kalau dari sisi program-program yang memang sudah dijalankan ya selama ini Pak sampai per hari ini gitu, yang dirasakan memang kesulitan di lapangan ini seperti apa sih Pak, yang benar-benar membutuhkan waktu ataupun juga tenaga mungkin sehingga program ini akhirnya dapat terlaksana gitu Pak?
0: Alhamdulillah kalau khususnya di Kabupaten Lebak semuanya mendukung, kita tidak ada hambatan, hanya permintaan warga sih Bu, maunya langsung instan semuanya dilaksanakan pengerasan jalan. Sepanjang 3,7 kilo ini harapan dari warga yang masuk di Desa Citorek Barat ini memang ke situ-situ jalannya memang masih perlu pengerasan, karena selama kita melaksanakan TMMD terakhir 2016 di lokasi tersebut kita membuka jalan selebar 8 meter, Bu. Nah, itu harapan dari warga sih maunya tambah cepat langsung selesai sampai dengan titik lokasi. Kebetulan di situs tersebut juga menjadi situs yang favorit bagi warga sekitar. Di sana juga ada mungkin yang bisa kita lihat di bawah situs itu unik, Bu. Ada di situ perikanan warga yang ditanam di sungai. Jadi kalau sore ikan masuk, nah maunya warga itu menjadi akses sebagai objek wisata.
1: Objek wisata, oke. Berarti memang respon masyarakat pun juga ini sangat mendukung gitu ya Pak ya. Sehingga ingin instan gitu ya, cepat-cepat selesai gitu ya Pak ya.
0: Betul Bu, alhamdulillah dari warga, terus dukungan dari warga juga nanti secara sasaran fisik mereka siap bergotong royong. Dan memang itu sasaran kita Bu, sasaran kita mengedepankan gotong royong dengan warga. Dan warga sudah menyampaikan dari mulai Pak Camat, Kepala Desa siap membantu program-program ini semaksimal mungkin. Bahkan kalau memang cuaca hujan nanti mereka siap lembur Bu.
1: Oke, berarti memang dari masyarakatnya sendiri pun juga antusias gitu ya Pak ya, bergotong royongnya ya. Oke, tapi kalau dari penentuan sasaran ini ya Pak ya, untuk skala prioritasnya, apakah memang dari tim sendiri gitu Pak, ini memang sudah ada list prioritas gitu Pak dalam TMMD yang sudah dijalankan gitu Pak?
0: Baik Bu, untuk prioritas memang kita dari komando atas sudah menekankan agar menghidupkan jalan yang memang akses tersebut sangat-sangat dibutuhkan. Itu harapan dari pimpinan kami, dari mulai Komandan Korem, Pangdam, Bapak Kasat, Bapak Panglima juga sudah menekankan bahwa untuk kegiatan TMMD harapannya membuka akses-akses jalan yang nantinya setelah kita menyelesaikan program itu benar-benar terpakai. Jadi tidak hanya akses hanya dibuat saja. Pemilihan ini kami ada beberapa tahapan. Yang pertama kami melaksanakan rapat internal, yaitu bersama para Danramil dan Babinsa, untuk mengolah titik-titik yang menjadi sasaran sesuai dengan target baik dari kami TNI ataupun dengan pemerintah daerah. Yang selanjutnya kami menghimpun data tersebut, kami ajukan ke pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam rapat di DPR untuk menerima persetujuan. Setelah itu kami melaksanakan rapat bersama OPD, Pak Dandim juga menyampaikan masukan. Apabila memang itu tidak masuk dalam sasaran, kita akan rubah. Tapi alhamdulillah selama kami menyarankan baik dari TNI ataupun dari Dinas PU, kami sangat respon di dalam kegiatan ini. Alhamdulillah kami sangat-sangat didukung oleh pemerintah daerah.
1: Oke, berarti banyak sekali apa yang mensupportkan dan juga mensukseskan gitu ya Pak ya, program-program yang memang sudah dijalankan ya Pak ya. Tapi kalau untuk kedepannya Pak, program apa lagi yang akan dijalankan?
0: Di kami juga ada program-program setelah TMMD. Kami akan melanjutkan seperti program air bersih itu berkelanjutan Bu. Berkelanjutan baik kami dukungan dari Mabes TNI, dari Mabes Angkatan Darat ataupun swadaya. Jadi Pak Dandim juga kemarin memberikan swadaya di titik air yang sangat-sangat membutuhkan di Kecamatan Cileles. Jadi kami berupaya secara swadaya ataupun mengusulkan kepada komando atas. Jadi kami berkesinambungan dan berkelanjutan Bu. Di mana titik-titik yang sangat membutuhkan kami langsung melaksanakan pengecekan, mengajukan dulu ke komando atas, atau kami secara swadaya Bu.
1: Oke, berarti memang secara swadaya juga gitu ya Pak ya.
0: Betul Bu.
1: Dan juga lagi-lagi ya pendengar ya, ini terkait dengan gotong royong, ini juga ternyata penting banget gitu ya Pak ya. Partisipasi dari masyarakat sendiri pun untuk menyukseskan program-program yang sering dijalankan juga gitu ya Pak ya.
0: Betul Bu, gotong royong sebenarnya menjadi sasaran yang paling utama dalam kegiatan ini. Kalau kita mengedepankan dengan tidak bergotong royong, pasti ada beberapa hambatan terkait dengan kegiatan tersebut. Yang pertama, karena memang akses jalan tersebut butuh tenaga yang banyak, itu juga mungkin finansial yang lebih, sehingga dalam TMMD ini memang kita berkolaborasi dengan warga, pemerintah daerah itu harapannya sangat membutuhkan tenaga dari warga, sehingga kami dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran, itu yang paling utama sih, Bu.
1: Nah, tepat sasaran ini yang paling juga utama juga gitu ya, Pak, ya, terkait dengan program-program yang dijalankan ya.
0: Betul.
1: Oke, tapi kalau untuk hasil ya, Pak, pembangunan yang memang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Tapi dari sisi pemeliharaan, nah ini seperti apa, Pak Mahmun?
0: Untuk pemeliharaan setelah kita melaksanakan kegiatan TMMD selama itu urgent, seperti tahun-tahun lalu, Bu, kita membangun jembatan yang cukup panjang. Itu kita melaksanakan peninjauan terus melalui Babinsa dan Ramil dan melaporkan kondisi, mengantisipasi hal-hal yang kurang baik pada saat progres. Mungkin ada di sana juga titik-titik lokasinya itu memang ada tebing, seperti kita takutnya nanti terjadi longsor di tebing tersebut. Jadi perawatan kita tetap pantau selama kegiatan itu bisa kita laksanakan dengan secara swadaya, kita laksanakan. Kalau memang ada kendala setelahnya itu ataupun hasilnya, maka kita akan melaksanakan peninjauan ulang. Tapi kami rasa ini sudah menggunakan perhitungan seluruhnya, Bu. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Tapi perawatan kita tetap, Bu. Selama itu masih digunakan oleh warga, kita tetap memantau, kita tetap melaksanakan pengecekan.
1: Gitu. Oke, berarti memang ada pemantauan, ada pengecekan lagi gitu ya, Pak Makmun ya.
0: Betul, Ibu. Jadi memang ini nanti akan berkelanjutan juga, walaupun lumayan jaraknya. Dan kegiatan TMMD yang lalu tetap masuk dalam catatan kita, Bu. Seperti pembukaan jalan yang sudah kita lakukan di tahun 2017 itu sepanjang 7 kilo. Sampai sekarang kita melaksanakan pemantauan, dan mudah-mudahan ke depannya juga kita akan usulkan dalam pengerasan jalan atau pengecoran jalan, Bu.
1: Oke, baik. Memang dari sisi untuk pemeliharaan pun juga ternyata sudah ada gitu ya, Pak ya, sudah dilakukan juga ya. Dari TMMD sebelumnya juga pun sudah ada pemantauan juga gitu ya, Pak Mahmun ya.
0: Betul, Bu. Jadi setiap kegiatan TMMD yang pasca atau setelah kita laksanakan TMMD, jadi kita tidak lepas, Bu. Kita masih dalam pemantauan, masih dalam pengecekan, perawatan. Kita untuk perawatan ada program-program pembersihan. Sama kegiatan di sini juga kita melaksanakan pembersihan di lahan-lahan yang ataupun lokasi yang pernah kita jadikan sasaran TMMD, Bu.
1: Oke, baik, Pak. Tapi kalau dari sisi masyarakat kembali ya, Pak, ya, kita bergeser sebentar. Apakah memang sejauh ini sudah ada masukan gitu, Pak, dari masyarakat, selain dari tadi ya, Pak Mahmud juga bilang bahwa masyarakat inginnya semua serba instan gitu, pengen cepat-cepat selesai gitu, biar bisa dirasakan gitu ya hasilnya. Tapi selain itu ada nggak sih, Pak, masukan-masukan atau saran dari masyarakat setempat gitu?
0: Kalau saran dari warga setempat untuk kegiatan TMMD ini, maunya dilaksanakan tidak satu kali sih, satu tahun, Bu, tapi kita sudah punya program sebenarnya satu kali kan, tetapi secara anggaran juga pemerintah daerah juga memperhitungkan untuk kegiatan tersebut. Tapi kalau dari warga sih maunya kita juga mengikuti warga, apa yang kemauan warga, seperti tadi penambahan akses jalan itu sekali tuntas. Jadi kalau memang 7 kilo jaraknya itu maunya langsung beres, langsung selesai. Baik kegiatan-kegiatan non fisik juga maunya berkelanjutan. Yang selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang skala besar, kita maunya mengajukan juga mereka dari warga itu maunya apa, perpanjangan tangan kita di Kodim lah untuk menyelesaikan kegiatan itu. Tapi kita juga memilah, Bu. Kalau untuk lokasi tersebut warganya kurang banyak dalam progres tersebut, jadi kita pilah-pilah dulu secara prioritas, Ibu.
1: Oke, berarti memang sudah ada skala prioritas juga gitu ya, Pak Makmun ya.
0: Betul, Bu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi masyarakat, Pak, ini kan berarti banyak banget ya, Pak, yang ikut berkontribusi gitu ya, Pak, ya, untuk menyukseskan program-program TMD di Lebak khususnya sendiri gitu, Pak. Tapi ada nggak sih, Pak, generasi muda gitu yang akhirnya terjun juga gitu, Pak?
0: Justru kami mengawali dari desa itu, dari Babinsa, dari generasi muda dulu, Bu. Dari generasi muda mengajukan kepada mungkin kepala desa akan menjadikan target. Kami juga memilah, oh ini aktif warganya atau pemudanya di sini. Bahkan nanti di dalam kegiatan juga pemuda-pemuda ataupun Karang Taruna yang di desa Citorek Barat itu maunya ditambah sore-sore ada hiburan, nanti ada mungkin kegiatan sore itu dengan kita gelar voli, Bu. Jadi di sana ada kegiatan olahraga juga, kita turnamen antar RW lah, tingkat desa Citorek Barat, Bu.
1: Oke, berarti hadir juga gitu ya, Pak, ya, untuk ada hiburannya ya, Pak, ya. Jadi nggak cuma sekedar ada pekerjaan fisik juga, tapi ada hiburannya juga ya, Pak, ya, dengan berolahraga gitu, Pak Mahmun, ya.
0: Betul, okay. Bu, untuk olahraga rencana nanti kita polisi, Bu, di sana. Jadi sore-sore kita kolaborasi dengan pemuda. Mungkin di kita juga masih ada yang ikut dalam Satgas TMMD ini, masih yang muda-muda kita gabungkan kegiatan tersebut, sehingga kita tidak pakem lah, Bu, dalam kegiatan TMMD. Sore ada hiburannya.
1: Oke, berarti fleksibel juga ya, Pak, ya, sebenarnya ya, Pak, ya, dengan hadirnya TMMD di Citorek Barat ini, ya. Tapi kalau dari sisi generasi muda nih, Pak, ya, gimana sih, Pak, awalnya untuk mengajak mereka untuk berpartisipasi? Apakah memang ada kendala sendiri gitu yang dirasakan, Pak?
0: Alhamdulillah selama ini kami dapat support dari pemuda. Memang tujuannya menghidupkan gotong royong itu bukan masa-masa yang sudah sepuh atau yang sudah tua. Harapan kami lahir dari yang generasi muda dengan memperlihatkan, oh contohnya seperti ini gotong royong itu, bapak yang sekarang sudah melaksanakan kegiatan itu, harapannya masih tertanam di rekan-rekan generasi muda. Menghidupkan olahraga, bukan hanya menghidupkan olahraga saja, tapi mengajak, salah satunya kan kalau anak muda harus ada selingannya, Bu, harus ada kegiatan tambahan.
1: Betul.

0: untuk kegiatan jembatannya kita batasi dengan portal bagian atas. Mungkin nanti ke depannya untuk lahan yang akan kita garap atau titik yang akan kita laksanakan pengerasan juga kami akan mencoba edukasi ke pemuda, minta pendapat bagaimana kalau kita batasi dengan tonase yang akan kita laksanakan pengerasan tersebut. Kalau memang kita batasi, kita laksanakan dengan pembuatan portal sepertinya seperti itu sih Bu. Nanti kita akan coba komunikasi dengan pemuda di Citorek Barat itu sih Bu.
1: Oke, berarti lagi-lagi ini terkait dengan adanya partisipasi ya Pak, generasi muda ternyata ini juga sangat amat antusiasmenya tinggi dan juga terkait dengan hal tersebut. Dari Kodim 0603 Lebak sendiri pun juga membuka dengan seluas-luasnya ya Pak ya, pintu agar generasi muda lah yang perannya ini justru sangat penting juga gitu ya Pak ya, untuk terkait dengan partisipasi dari masyarakat sendiri gitu ya Pak Mahmun ya.
0: Betul Bu, kami sangat sangat-sangat berharap partisipasi. Jadi bukan hanya dari sebenarnya bukan dari generasi muda yang menjadi titik lokasi tersebut. Kami selalu berkomunikasi, menyampaikan, menanyakan bagaimana sih program-program yang sudah kita jalankan khususnya di TMMD. Mungkin kolaborasi ini bukan hanya sama rekan-rekan generasi muda saja sih Bu, dengan lembaga, dengan rekan-rekan dari wartawan, kami menerima masukan sehingga manfaat yang akan dirasakan itu dampaknya sangat-sangat terasa oleh warga Bu. Jadi oleh masyarakat yang sudah lama di lokasi tersebut tinggal, itu yang mana aksesnya dulu susah, sekarang sudah kita buka, bagaimana mereka merasakan. Nah, edukasi itu bukan hanya dari kami saja, dari TNI sebenarnya Bu. Dari pemuda juga harapan kami, dari rekan-rekan lembaga, dari rekan-rekan wartawan, itu mungkin harus mengedukasi sisi positif kami pada saat pelaksanaan TMMD, baik yang sudah ataupun yang akan. Kami selalu akan menerima saran-saran, masukan, dan kerjasamanya. Intinya itu saja sih Bu.
1: Oke, berarti untuk kerjasamanya juga ini dengan partisipasi masyarakat pun lagi-lagi ya Pak ya, semangat gotong royongnya ya Pak ya.
0: Nah, sasaran utama itu sih Bu.
1: Sasaran utamanya.
0: Semangat gotong royong, ya, walaupun nanti di musim hujan jangan sampai kendor ini. Kalau
1: jangan sampai kendor.
0: Nah, waktu yang sudah ditentukan kami bisa kelewat ini Bu.
1: Oke, baik. Jangan sampai kendor kata Pak Mahmun ya. Oke, berarti terkait dengan skala prioritas memang sudah ditentukan juga. Kita balik lagi ya Pak ya. Terus juga terkait dengan partisipasi masyarakat. Lalu terkait dengan indikator ya Pak ya, yang nantinya bahwa TMMD yang sudah dilaksanakan gitu Pak, ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ini indikatornya apa aja Pak sebenarnya?
0: Untuk indikator sasaran yang pertama itu indikator kita adalah pertumbuhan perekonomian yang lancar di lokasi tersebut. Itu indikator pertama. Jadi memang program ini sangat, bukan hanya sekarang sih Bu, program kebetulan pemerintah kita dengan Astacita, memang program TMMD itu mengharapkan program ini sangat-sangat mengedepankan untuk menambahnya atau mempermudah roda perputaran perekonomian dari mulai tingkat pedesaan sampai dengan tingkat kecamatan, sehingga akses yang dilalui ataupun sasaran-sasaran yang kita siapkan itu harapannya mempermudah roda perekonomian, bukan hanya roda pemerintahan tingkat desa saja. Intinya kami mengedepankan perputaran roda perekonomian itu tidak terhambat, jadi hasil panen, penjualan hasil panen ataupun menerima barang-barang sampai dengan pelosok itu harapannya tidak ada hambatan Bu.
1: Demikian. Harapannya tidak ada hambatan ya Pak ya. Semoga memang ini enggak hanya sekedar program yang tidak ada manfaatnya Pak, tapi ternyata memang untuk kedepannya ini ada beberapa indikator bahwa program TMMD ini dijalankan ini bisa bermanfaat gitu ya Pak ya untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak sendiri gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, terakhir pesan Pak Mahmun kepada masyarakat Kabupaten Lebak agar hasil dan juga semangat gotong royong yang dibangun melalui TMMD ini dapat berlanjut gitu ya, terus berlanjut dan juga setelah program ini selesai juga memberikan dampak dan juga manfaat yang nyata. Silakan Pak Mahmun.
0: Baik, terima kasih Bu, harapan

0: harapan kami Kodim 0603 Lebak. Hasil daripada kegiatan kami di TMMD yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan, yang pertama titik berat kepada perawatan. Titik berat perawatan ini bukan hanya pada kami Kodim 0603 Lebak yang bisa merawat, menjaga daripada hasil kegiatan TMMD adalah kita semua. Bukan hanya Kodim 0603 Lebak, bukan hanya warga yang menerima manfaat tersebut. Ini adalah kegiatan tanggung jawab kita bersama kepada lokasi-lokasi atau titik-titik yang sudah dilaksanakan TMMD. Kita bisa menjaga, merawat, sehingga kondisinya tetap terjaga dalam kondisi baik. Adapun mungkin kegiatan tersebut setelah dilaksanakan ada kejadian seperti hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi longsor, banjir, kita bisa melaksanakan pembersihan secara bersama. Harapannya kita terjaga, gotong royongnya kita tetap terjaga. Yang selanjutnya kepada penerima manfaat yang kita akan laksanakan perehaban rumah tidak layak huni, rumah yang sudah direhab nanti tetap dirawat, dijaga, sehingga kualitas rumah, kenyamanan rumah itu memang terasa ketika rehab rumah itu dilaksanakan. Sebelum dan sesudahnya itu memang hasil bersama. Kebanggaan itu bukan hanya penerima manfaat saja, tapi bagi kita yang akan melaksanakan perehaban rumah dibantu secara gotong royong. Yang selanjutnya untuk air yang akan kita laksanakan pengeboran di beberapa titik di wilayah Kecamatan Cibeber, di wilayah Kabupaten Lebak, itu kita jaga bersama, bukan hanya pada saat selesai melaksanakan kegiatan, seremoni saja. Itu mungkin harapan kami ke depannya tetap sama-sama terjaga, Bu. Demikian dari kami sih itu, Bu. Setelah pelaksanaan kegiatan TMM-nya, harapan kami tetap menjaga kualitas dan kuantitas secara bersama-sama.
1: Secara bersama-sama, itu poinnya ya Pak ya, sebetulnya ya.
0: Betul.
1: Oke, baik pendengar, dari perbincangan kita pada pagi hari ini ya, memang kita ketahui juga bahwa TMMD 2026 di Kabupaten Lebak ini gak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan juga prasarana gitu ya Pak ya, tetapi juga mendorong keterlibatan serta semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya. Oke, Pak Makmun, terima kasih sudah membagi informasi bersama kami ya. Semoga pelaksanaan TMMD yang akan berjalan nantinya ya, ini dapat berjalan dengan baik dan juga hasil kegiatannya ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Sekali lagi Pak Makmun, terima kasih, selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
0: Terima kasih, kembali kami sudah diundang dalam kegiatan ini, Ibu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kapten Infantri Makmun. Demikian pendengar program Banten Menyapa pagi ini, tetap bersama kami di Radio Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serang Kota, Kombespol Yuda Satria Lesa Sik MH, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

The Scientist dari Coldplay, pendengar. Sudah kami udarakan. Dan tidak terasa ya, waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, yang mana seharian saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, pendengar Bramadi, yang siap menemani Anda di Banten siang nanti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat mendapat respons positif dari warga di Provinsi Banten. Program tersebut dinilai memberikan manfaat karena masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya. Beralih informasi selanjutnya, perempuan yang terlibat dalam penanganan bencana menghadapi tantangan ketika harus turun ke lapangan dalam situasi darurat. Kondisi cuaca, waktu kejadian, serta kebutuhan untuk bergerak cepat menjadi bagian dari tantangan tersebut. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini di Banten Siang Bramad bisa kembali menemani Anda pendengar ya dalam program literasi digital. Dan siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih ya yang sudah hadir bersama kami selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ibu ya?
1: Alhamdulillah kabar baik sekali.
0: Baik, kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa betul, aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Betul. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri nih untuk gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
1: Baik. Pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Mungkin gambarannya adalah yang tadi disampaikan oleh Masnya, bahwa pemerintah yang serba digital. Iya. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Itu sih tujuan Smart City untuk pembangunan yang ada di Kota Serang.
0: Baik, lalu untuk saat ini sudah berjalankah Ibu untuk menuju ke Smart City ini?
1: Ya, kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidthnya, kapasitas jaringnya, jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
0: Oke, baik. Berarti tadi ya yang disebutkan juga data dan lain-lain itu sangat penting. Itu berarti keberadaan internet, Ibu ya?
1: Jadi kita dengan adanya Smart City, semuanya sudah serba terintegrasi dengan adanya pelayanan, dan kita juga sudah menuju Serang digital. Kota Serang sudah launching Serang Digital di bulan Mei yang lalu, yang mana pelayanan itu ada di satu platform. Semua pelayanan ada satu pintu, yaitu melalui aplikasi Serang Digital. Jadi masyarakat tidak usah lagi mengetahui bagaimana birokrasi. Ketika masuk di aplikasi Serang Digital, mereka tahu apa yang mereka butuhkan di situ.
0: Sudah ada berapa layanan yang tersedia
1: banyak.
0: Di...
1: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang, dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan, seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama.
0: Oh, berarti sudah
1: Jadi masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
0: Berarti sudah ada 32 layanan ya.
1: Betul, serba digital. Bisa dicek buat masyarakat Kota Serang yang ingin membutuhkan pelayanan dengan mudah, cepat, dan aman, bisa download aplikasi Serang Digital.
0: Sejauh ini pengaplikasian dari aplikasi Serang Digital itu apakah berjalan lancar Bu, ataukah masih ada kendala-kendala?
1: Tentu saja banyak kendala terkait infrastruktur, jaringan yang ada di daerah-daerah. Kan kita juga membutuhkan juga banyak biaya anggaran yang harus kita sediakan, termasuk keamanannya. Kendala sekarang sini yaitu banyak masyarakat yang memang masih menginginkan adanya layanan offline. Tapi di sini kita Dinas Kominfo terus memberikan edukasi, sosialisasi bahwa Serang Digital adalah layanan yang ingin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanannya. Pertama untuk kendalanya sendiri ya tadi internet, jaringan, kapasitas bandwidth, bagaimana besarnya bandwidth itu juga bisa membuat kapasitas lebih banyak buat penggunanya. Tapi yang sudah kita lakukan pemerintah Kota Serang itu banyaknya layanan sudah kita berikan di pelayanan publik, umpama Royal Baru, Taman Cecantelan, Caman Deduluran, tempat baca, tempat ruang tunggu di Snaker, dan banyak sekali internet-internet yang sudah kita berikan secara gratis untuk memberikan pelayanan ini menuju Smart City Kota Serang.
0: Oke, berarti tadi juga ada banyak warga yang menginginkan layanan offline saja. Berarti ini warga Kota Serang belum sepenuhnya menggunakan aplikasi Serang Digital ini.
1: Betul sekali.
0: Nah itu gimana supaya warga Kota Serang semuanya atau seluruhnya ini bisa memanfaatkan aplikasi Serang Digital itu, Bu?
1: Kami terus memberikan edukasi dan sosialisasi, terutama pada dinas-dinas memberikan pelayanan. Di situ kami memberikan staf administrasi untuk membantu warga ketika mereka harus antri dari pagi. Kita beritahu bahwa inilah dampak kenapa masyarakat tidak harus menggunakan secara online. Ketika mereka dapat antrian nomor 100, seharusnya datang jam 1 siang, mereka sudah datang jam 1 pagi. Itu edukasi dan memberikan mereka masukan saran bahwa ini harus mendownload. Tapi sekarang sudah banyak pelayanan menggunakan masyarakat, sehingga ada perubahan lah untuk masyarakat untuk bisa menggunakan aplikasi Serang Digital melalui online ini.
0: Berarti kalau mengenai edukasi ini dari Diskominfo,
1: dinas-dinas, dari Kominfo, dari dinas masing-masing memberikan pelayanan, setiap hari kita berjalan.
0: Oke, baik. Kalau tadi internet-internet yang disediakan di ruang publik, Bu, ya, kita bahas soal internet ini. Nah, tadi juga udah disebutkan ya di beberapa titik. Nah, itu adakah nanti penambahan titik-titik fasilitas internet publik ini, Bu?
1: Untuk saat ini seluruh OPD sudah memiliki internet, kecamatan, kelurahan, taman, bahkan Royal Baru sudah ada 6 titik di Taman Sari, di depan Krakato, depan Roti O, Simpang 3, dan banyak sekali pelayanan publik yang sudah kita pasang seluruh internet, stadion pun sudah. Untuk kedepannya tentu saja kita akan menyeluruh, seluruh Kota Serang akan kita berikan internet secara gratis.
0: Oke, berarti sampai saat ini masih belum tersebar ke seluruh Kota Serang?
1: Sudah, saat ini sudah tersebar, semuanya sudah.
0: Baik, berarti kedepannya
1: kita kedepannya paling tinggal kapasitas bandwidthnya kita lebih perluas lagi gitu.
0: Okay.
1: Dengan giga yang sekarang kan 1,5 mungkin kita akan tambah, karena dengan bandwidth yang semakin besar kan pengguna juga akan semakin banyak. Jangan sampai lemot kan. Ketika ada banyaknya masyarakat yang berkumpul di situ, mereka terkendala dengan lemotnya sinyal atau seperti apa.
0: Oke, kalau untuk pemanfaatan tadi ya kan, berarti harusnya internet yang disediakan oleh Pemkot Serang ini digunakan untuk hal-hal yang positif gitu, Bu, ya.
1: Betul,
0: nah,
1: sekali.
0: Untuk menanggapi mungkin ada masyarakat yang menggunakan mungkin tanda kutip negatif ini, seperti apa, Bu?
1: Baik, kita pemerintah Kota Serang memberikan pelayanan gratis domat internet itu kan layanan-layanan umum biasanya tempat berkumpul. Tapi bagaimana caranya sekarang masyarakat itu menggunakan layanan tempat pelayanan publik itu untuk dunia pendidikan, pekerjaan, untuk UMKM. Jadi lebih menggunakan fasilitas itu untuk kegiatan positif. Seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti sampai saat ini belum menemukan kasus bahwa internet
1: belum ada.
0: Ini
1: mereka saat ini bangga dengan adanya fasilitas yang diberikan pemerintah Kota Serang terhadap pelayanan publik secara gratis umpama di internet dan CCTV.
0: Oke, berarti sejauh ini apa yang dilakukan oleh Pemkot Serang ini terkait Smart City ini berjalan dengan lancar, Bu, ya? Tanggapan masyarakat juga positif, Bu, ya?
1: Positif. Sampai saat ini ada pengaduan di kita kan, ada rabek segala macam, semuanya berjalan dengan positif. Di kita ini ada ada dua layanan, yaitu layanan 112 dan pengaduan melalui rabek.
0: Rabek ini apa, Bu? Boleh dijelaskan?
1: Reaksi atas berita warga.
0: Oke, itu bisa diakses di?
1: Bisa diakses aplikasi rabek.
0: Oh,
1: mereka beda dengan Serang Digital, begitu. Kalau Serang Digital semuanya serba pelayanan, dan nanti juga rabek juga bisa masuk ke Serang Digital, kita integrasikan.
0: Oh iya, biar.
1: Kalau untuk 112 itu adalah yang urgensi, yang dimana ada hari ini kebakaran, ada ular, ada kecelakaan, seperti itu.
0: Berarti tadi kalau rabek sendiri masih beda aplikasi, Bu, ya?
1: Beda.
0: Tapi untuk kedepannya
1: sekarang semuanya sudah terintegrasi. Jadi ketika masyarakat masuk ke aplikasi Serang Digital, semuanya situ sudah ada rabek, sudah ada ragem, sudah ada si kondang, semuanya sudah ada. Dan kita untuk menuju Smart City juga kan bukan hanya internet, wifi, Serang Digital, tapi juga CCTV sudah ada di mana-mana.
0: Iya.
1: Betul sekali. Karena kan dengan adanya CCTV itu juga mempermudah ya untuk pemerintah bergerak cepat. Itu juga bukti menuju Smart City pemerintah Kota Serang.
0: Berarti dari semua layanan ya, CCTV dan lain-lain itu bisa diakses di tadi Serang Digital ya, Bu, ya?
1: Sudah. Semuanya sudah ada.
0: Baik. Lalu, Bu, dengan membangun ya tadi internet publik ya yang sudah merata gitu. Nah, saat ini untuk membangun itu semua, pihak Pemkot Serang ini melaksanakan dengan tim sendiri atau bekerja sama dengan pihak swasta ataupun yang lainnya, Bu?
1: Tentu saja Smart City ini tidak bisa berjalan dengan sendiri ya, selain dengan Kominfo, pemerintah kota, masyarakat, akademisi, universitas, juga para pengusaha. seperti itu.
0: Oke, berarti semua
1: saling berkolaborasi, kita saling mendukung ya. Baik keamanannya, baik suksesnya pemerintah Kota Serang, tentunya ada kolaborasi dari pihak lain.
0: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, peran kita sebagai masyarakat untuk mendorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
1: Ya, melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab, seperti itu.
0: Oke, baik. Lalu kalau bahas internet ya, tadi juga sudah disebutkan ya, masih banyak kan untuk kekurangannya mulai dari bandwidth sendiri ya. Tapi saat ini tadi Ibu bilang supaya tidak lemot, nah itu udah terjadi belum?
1: Kita di 2027 rencananya akan penambahan bandwidth dan kapasitas, agar dengan banyaknya pelayan publik sudah kita berikan, masyarakat juga sudah banyak tahu, apalagi untuk Royal baru, mungkin kapasitasnya akan kita tambahi sehingga masyarakat bisa lebih aman, nyaman, lebih mudah untuk mengakses untuk kebutuhan mereka.
0: Oke, mungkin Bu, kalau misalkan ada masyarakat yang mungkin panik atau takut ya ketika mengakses internet publik itu kan tidak selalu aman gitu Bu. Nah, bagaimana Pemkot Serang atau Diskominfo sendiri ini menjamin bahwa internet yang diakses ya, internet gratis atau internet publik yang disediakan itu aman Bu?
1: Tentu saja ya, pasti aman, karena setiap pemberian internet gratis kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi, yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan kepada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
0: Berarti sudah dipastikan ya aman ya, dari Diskominfo sendiri ya.
1: Betul.
0: Dan juga pemerintah memastikan jaringan WiFi publik ini tidak justru menjadi celah gitu Bu ya, bagi pencurian data tadi ataupun aktivitas digital yang merugikan masyarakat gitu.
1: Betul.
0: Bu ya.
1: Betul, kita hanya memberikan pelayanan agar masyarakat bisa mendapatkan akses mudah terkait internet untuk masuk kebutuhan mereka terhadap dunia pendidikan, pekerjaan, atau mungkin mau jual online secara aplikasi di dunia publik, apa, di pelayanan publik seperti itu.
0: Nah, kalau kita bahas soal tadi jualan online Bu ya. Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah,
1: betul.
0: Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
1: Ya, betul. Kira-kira. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
0: Oke. Lalu untuk edukasinya sendiri kepada UMKM ini Bu, gimana? Apakah sudah berjalan Bu?
1: Untuk sementara sih kepada UMKM sudah, bahwa kalau memang mereka tidak memiliki gerai untuk berjualan di fasilitas umum seperti stadion, alun-alun, mereka sudah, kita sudah berikan fasilitas internet gratis kan pada saat mereka apa, Car Free Day ya.
0: Oh, Car Free Day.
1: Iya,
0: ya. Oke, berarti semua sudah dijalankan ya oleh.
1: Sudah dijalankan.
0: Kalau untuk kedepannya
1: kita sudah ada smart, sebenarnya kita sudah smart city, bukan lagi menuju smart city ya.
0: Oh sudah gitu. Ya berarti. Nah kedepannya ini seperti apa Bu? Mungkin adakah edukasi-edukasi lagi atau sosialisasi-sosialisasi lagi yang akan dijalankan Bu?
1: Jelas kedepannya kita tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kita tetap memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, memberikan sosialisasi pada masyarakat bahwa kita ini di antara 13 program Bapak Wali Kota ini salah satunya yaitu Serang Digital yang dapat memberikan manfaat langsung diberikan untuk pada masyarakat, agar masyarakat bisa menerima pelayanan lebih cepat, mudah, transparan, dan aman seperti itu. Dan tentunya kita juga pemerintah Kota Serang akan memperkuat fasilitas bandwidth-nya, meningkatkan bandwidth, akan meningkatkan literasi SDM-nya seperti itu.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang mungkin ya memiliki pertanyaan ya terkait dengan pembahasan kita atau perbincangan kita siang hari ini, bisa langsung kirimkan ya ke WhatsApp kami di 08 111 450 949 ya. Dan kita akan jeda sejenak pendengar, kita akan lanjut berbincang lagi dengan Ibu Triningsih ya. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di

0: karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.
1: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Bram Adi dan juga Ibu Triningsih ya. Kita masih berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang ya. Nah, kan tadi kita sudah membahas ya Serang Digital, dan tadi wifi atau internet publik juga sudah tersebar di mana-mana, itu ya, CCTV ada di mana-mana juga, Bu ya. Kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana

0: Mana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu.
1: Ya baik, pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing, ya kan. Jadi jangan cepat. Terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintahkah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
0: Baik, berarti pemerintah yang misalkan ragu dengan informasi tersebut bisa langsung mengakses sosial media Pemkot Kota Serang ya?
1: Bisa juga membandingkan antara media yang satu dengan media yang lain, apakah ini benar atau tidak. Biasanya juga berbau provokatif ya kan, kalau kalau dia hoax itu seperti itu.
0: Kalau Rabek sendiri ini sudah berjalan Bu ya?
1: Sudah.
0: Nah, seperti apa nih implementasinya Bu saat ini?
1: Ya, jadi Rabek ini adalah kumpulan dari semua operator yang ada OPD itu ada. Jadi ketika masyarakat mengadukan bahwa ini ada gorong-gorong yang bocor, di sini ada sering terjadinya banjir, itu bisa melalui aplikasi Rabek tersebut. Dan Rabek ini sudah sejak berdirinya Kota Serang juga sudah ada Rabek.
0: Oh,
1: dan sekarang sudah dikembangkan di aplikasi Serang Digital yang mana semua pelayanan ada di Serang Digital.
0: Ya, yang sudah ada dijadikan lebih mudah lagi.
1: Betul,
0: seperti itu Bu ya. Biar lebih seamless ya.
1: Dan nanti akan ditanggapi kepada OPD yang terkait. Ketika masyarakat mengajukan logging, dia masuk logging, masukkan password, keluhannya apa, nanti akan ditindaklanjutin kepada operator yang memang membidangin umpama untuk gorong-gorong, mungkin nanti PU yang akan menindaklanjuti seperti itu.
0: Oh, berarti ya begini, saat ini terpusat di Diskominfo Bu, nanti ketika ada...
1: Ya, jadi kita ini adalah... apa namanya
0: pintu.
1: pengampu data gitu, semuanya masukan saran dari masyarakat ini masuk ke Kominfo melalui Rabek itu, nanti kita di situ semuanya ada operator masing-masing OPD.
0: Oh, berarti dari Kominfo diteruskan kepada OPD
1: sesuai dengan,
0: terkait ya,
1: sesuai dengan apa permohonan yang diajukan oleh masyarakatnya.
0: Nah, sejauh ini masyarakat sudah puas belum Bu dengan Rabek ini?
1: Sejauh ini sudah puas, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Budi Rustandi dan Agis ya. Karena kan kita lihat sendiri bahwa pemerintahan sekarang dengan adanya Pak Budi Agis, kan kita lihat bahwa semua masyarakat langsung merasakan kinerja Bapak Wali Kota. Jadi ketika ada pengaduan dari masyarakat, saya sendiri mengalaminya. Saya sering turun untuk membantu adanya rumah roboh, orang sakit. Dalam hitungan detik, Pak Wali Kota langsung menugaskan kepada OPD-OPD untuk membantu keluhan yang ada pada masyarakat. Tidak lagi menunggu besok.
0: Oke, gercep ya berarti
1: gercep,
0: ya.
1: Satset, meledok.
0: Baik, kalau... Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu?
1: Ya, tentu kita tadi itu ya, pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan.
0: Oke, berarti untuk yang update data, backup data untuk pemeliharaan lah Bu ya. Ini dari tim internal Kominfo-nya Bu?
1: Ya, kita ada programmer, ahli programmer.
0: Oke, berarti tadi ya SDM-nya juga udah mumpuni ya
1: SDM-nya
0: di...
1: Betul, sudah mumpuni. Dan kita juga kan lakukan lagi literasi SDM, kan lakukan bintek-bintek.
0: Nah, bimtek-bimtek Bu. Nah, sejauh ini gimana dari internal Diskominfo ini untuk meningkatkan tadi SDM-SDM di Kominfo, karena kalau kita berbicara internet kan selalu berkembang gitu.
1: Betul.
0: Kan Bu ya, itu gimana?
1: Ya, kita sering mengikutkan mereka kegiatan-kegiatan bintek, drama sosial, apa konsultasi ke BSN, Badan Cyber Nasional, bagaimana untuk meningkatkan keamanan data ini lebih kuat lagi, seperti itu.
0: Berarti sampai saat ini masih aman lah ya? Masih belum aman. Tidak ada kebocoran data, dan semoga tidak ada, Bu, ya?
1: Semoga tidak ada. Jangan sampai.
0: Jangan sampai, ya? Nah, Bu, kalau indikator yang digunakan Pemkot Serang sendiri untuk mengukur apakah Smart City ini berhasil, itu berdasarkan jumlah pengguna kah, kualitas jaringan kah, atau apa, Bu? Bisa jelaskan mungkin?
1: Ya, tentunya berdasarkan pengguna, kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat berapa besar. Kita bisa lihat di situ dari aplikasi Serang digitalnya, apakah masyarakat sudah banyak menggunakan. Sudah ribuan yang sudah menggunakan, baru berapa bulan launching, tapi pemanfaatan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.
0: Oke. Nah, kalau kita berbicara smart city, Bu, ya. Nah, apakah ada kota percontohan yang jadi percontohan bahwa Kota Serang ini akan menjadi seperti itu, Bu? Sampai saat ini.
1: Kota Serang tentu saja akan menjadi kota yang besar seperti Jakarta, Surabaya, karena keinginannya Bapak Wali Kota itu sendiri, Bapak Budi Rustandi ini menginginkan bahwa Smart City langsung bisa dirasakan. Bukan hanya kita memiliki fasilitas yang canggih, internet di mana-mana, wifi di mana-mana, tapi kalau masyarakat tidak bisa menggunakannya dengan baik. Intinya pemerintah ingin membuat pelayanan kepada masyarakat bisa dirasakan langsung sampai ke seluruh kelurahan, sampai ke anak-anak, sampai dengan dunia pendidikan, UMKM, semua bisa dirasakan agar itu tadi meledok, ya.
0: Agar merata, ya, Betul. Bu, ya. Nah, berarti kalau kita misalkan melihat ke depan nih, Bu, ya. Kan kalau tadi sudah disebutkan juga banyak apa layanan-layanan yang tersedia di aplikasi Serang Digital. Betul. Nah, ke depannya adakah layanan yang ingin ditambahkan, ataukah mungkin dari segi interface aplikasinya akan lebih memudahkan masyarakat, seperti itu, Bu?
1: Betul, kami per 3 bulan sekali mengadakan monep kepada seluruh OPD. Yang karena ini Serang Digital sudah terintegrasi dari semua OPD.
0: Semua OPD, Bu.
1: Betul. Kami mensosialisasikan ketika ada layanan atau inovasi baru, segera ditambahkan ke fitur di Serang Digital ini. Jadi semua untuk pelayanan iklan, ada di Kominfo, bisa dilihat oleh masyarakat Kota Serang, ingin mengajukan pelayanan permohonan apa saja, tinggal klik kebutuhannya, umpama Dinas Tenaga Kerja, ada lowongan pekerjaan apa nih, tinggal bisa dilihat. Dinsos terkait layanan SKTM, ketika masyarakat harus datang ke kelurahan, membuat surat keterangan tidak mampu, cukup dari rumah, dan nanti ada rekomendasi dari Dinas Sosial. Jadi kalau kita selalu edukasi kepada seluruh OPD untuk membuat layanan-layanan baru yang sangat urgensi atau sangat sekali dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu.
0: Oke, berarti sekarang serba digital, Bu, ya, di Betul, rumah aja, iya, gitu, siap. Kan. Nah, tapi kan mungkin ada banyak masyarakat yang mengeluh nih, Bu, ya. Kayak kita digital, tapi tetap fotokopi, tetap harus ke kantor. Nah, itu dari Pemkot Serang sendiri apakah masih seperti itu atau sudah tadi based on aplikasi aja, Bu?
1: Oh, udah nggak ada. Surat-menyurat pun kita semua serba digital.
0: Oh, oke, berarti sudah tidak ada ya keluhan-keluhan dari masyarakat yang
1: sudah
0: kayak...
1: tidak ada. Kita sudah mengurangin kertas, ya, karena semua, bahkan untuk kehilangan KK semua sudah hasilnya serba digital, KTP digital, seperti itu. Dan hanya hitungan 10 menit mungkin KTP kita hilang, bisa langsung download aplikasi Serang Digital, kita pengajuan kembali, muncul di, ya, secara digital.
0: Nah, secara digital berarti, Bu, ya?
1: Betul, kalau memang mau print tinggal silakan print. Tapi beda dengan perekaman, ya. Kalau perekaman kan harus datang,
0: harus tetap datang, ya. Betul. Oh, berarti kalau pelayanan-pelayanan yang tidak memerlukan perekaman ataupun kehadiran itu, ya, udah dari rumah aja.
1: Sudah hadir melalui Serang Digital.
0: Iya, apalagi bagi para mungkin pekerja, ya, yang di mana liburnya Sabtu Minggu gitu, Bu, ya. Jadi lebih memudahkan, Bu, ya.
1: Betul, kan dari dashboardnya juga bisa kelihatan apa aja sih yang dibutuhkan masyarakat, tinggal klik. Jadi masyarakat tidak harus tahu birokrasi pemerintah Kota Serang itu seperti apa. Mereka cukup klik kebutuhannya apa, cari di menu, mereka mau menuju dinas mana sudah langsung ada.
0: Tapi sejauh ini Serang Digital sudah launching berapa lama, Bu?
1: Mei, ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, kurang lebih 4 bulan.
0: Oh, 4 bulanan. Nah, ini masih ada kendala-kendala kah, Bu, terkait aplikasi ini?
1: Kita tetap mengembangkan fitur-fitur yang baru sih. Kalau kendala tidak ada.
0: Oh, tidak ada laporan dari masyarakat bahwa kayak susah nih apa bikin akun
1: tidak,
0: atau
1: ya,
0: penggunaannya?
1: Tidak.
0: Tidak ada ya. Berarti lancar ya.
1: Lancar saja karena cukup download aplikasi Serang Digital, udah langsung muncul, bikin akun sendiri dan buat password sendiri.
0: Oke, baik Bu. Kalau dari mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
1: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
0: Oke. Nah kalau pesan mungkin Bu kepada masyarakat?
1: Pesan kepada masyarakat yaitu smartphone for people smart. Karena dengan literasi digital, menginginkan kita adalah untuk bijak, cerdas, dan bisa memahami untuk orang-orang yang cerdas.
0: Berarti jangan HP-nya aja Bu ya, yang smart.
1: Betul.
0: People-nya juga smart.
1: Iya.
0: Biar smartphone, smart people, jadi smart city.
1: Betul sekali.
0: Baik, Bu Pukin, terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan atau yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada Pemkot Serang ya untuk kedepannya Bu, harapan juga?
1: Mungkin. Harapan kami Dinas Kominfo untuk Kota Serang yaitu lebih bijak lagi terhadap dunia maya, apalagi anak-anak sekarang ini suka gadget ya, lebih bisa lagi membedakan antara itu benar atau tidak.
0: Yeah.
1: Jangan sungkan hubungi kami selalu 24 jam untuk 112, untuk informasi apapun bisa melalui 112, bisa Rabek dan Serang Digital, seperti itu.
0: Oke, baik Bu, terima kasih ya sudah berkenan hadir ya, sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami dalam program Literasi Digital ini untuk membahas ya tadi kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City, yang dimana ini sudah berjalan dan mungkin seperti yang Ibu bilang juga Kota Serang udah Smart City, semua udah terkoneksi, CCTV, pelayanan-pelayanan publik gitu ya, dan semoga kedepannya makin smart ya mungkin.
1: Betul, smart, gunakan pelayanan masyarakat dengan baik, gunakan untuk dunia pendidikan, pekerjaan, dan untuk kegiatan-kegiatan positif.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Dan tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, saat lagi ya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 untuk mendengarkan atau menyimak dinamika olahraga. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with this...
2: Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Nilia Nadea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir glauben, dass
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: 走。
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie, Jin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Mila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Bro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Bro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita simak bersama dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten dan masih bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik pastinya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Wisata alam di Kota Serang, yang jawab salam saya doakan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Solia, Wakil Wali Kota Serang, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Anda doakan semoga ke depan RRI makin jaya dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Serang. Nah, semoga dengan tema semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI semakin terdepan, mencerdaskan masyarakat, berbagi informasi, dan menjadi inspirasi buat warga masyarakat khusus yang ada di Kota Serang. Khusus untuk RRI Provinsi Banten, tetap semangat, terus bertumbuh, maju, dan tebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Selamat pilat RRI ke-81. Meledong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Dengar, tepat pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, nanti azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, bisa bersiap dari sekarang. Dan tetap bersama kami, karena kami masih akan terus menemani Anda di 94,9 FM, Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin usaha 5 perusahaan sebagai penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. 5 perusahaan tersebut berada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Beralih informasi selanjutnya, sebanyak 21 pemain telah bergabung di Jakarta untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026. Kehadiran mereka membuat persiapan skuad Garuda memasuki tahap pematangan sebelum turnamen berlangsung. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita sudah masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya ya, di mana kita akan membahas seni tradisional dan budaya yang ada di Indonesia ya. Siang hari ini kita akan membahas kuliner nasi ayam Semarang ya, sebagai hidangan harian yang menyimpan jejak kampung Koja. Pendengar, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Seri Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI akan tetap menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Keberadaan RRI Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah Banten. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipake ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Nah, pendengar, asal-usul nasi ayam Semarang ini sudah mulai dikenal dari tahun 1960-an ya. Dan hal ini tercantum dalam artikel IDN Times yang menyorot asal-usul nasi ayam di kawasan Kampung Koja ya. Konon dulunya nasi ayam Semarang ini dijajakan dengan cara berkeliling kampung ya. Dagangannya digendong atau dipikul sebelum akhirnya berpindah ke gerobak. Tulisan ini mengaitkan cara jualan tersebut dengan nama Satinem yang menjajakan nasi ayam Kampung Koja. Sebutan yang menempel sebagai jejak tempat hidangan ini bermula. Namun, lambat laun nama kampung itu melebar, pedagang yang semula berkeliling mulai menetap. Warung tumbuh di berbagai sudut kota sehingga nasi ayam ini dikenal sebagai nasi ayam khas Semarang. Walaupun sekilas makanan ini terlihat mirip dengan gudeg atau nasi liwet khas Solo, nasi ayam Semarang ini ternyata serupa di permukaannya saja. Yang membedakan ada di kuah, lauk, dan sayur andalannya. Jika nasi liwet Solo biasanya menggunakan kuah areh yang kental, nasi ayam Semarang ini disiram opor kuning yang lebih ringan. Tambahannya yaitu sambal goreng Jipang yang diiris tipis-tipis dan rasanya pedas manis. Jipang sendiri adalah sebutan lokal untuk labu siam. Sayur itulah yang memberi karakter manis pedas pada piring. Bukan nangka muda seperti pada gudeg Yogyakarta, dan gudeg tidak masuk ke dalam hidangan tersebut. Yang menjadi pelengkap adalah ayam suwir, telur, krecek, bacam, maupun sate-satean.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai Sekretaris Daerah Haji Deden Afrendi Hartawan, SSTP MSI, menyampaikan bahwa Radio Republik Indonesia sedang berulang tahun dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, dan kami berharap para pemirsa selalu mendengarkan RRI sekali di udara

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Nah, pendengar, awal mulanya nasi ayam khas Semarang ini tidak langsung dijajakan pada warung maupun resto ya, sebab dulunya kuliner ini disajikan dengan cara dipikul keliling kampung, baru kemudian berpindah ke gerobak, tenda maupun rumah makan sederhana. Namun, perubahan cara berjualan tersebut tidak mengubah cita rasa dan tampilannya ya. Resep pembuatannya tetap dipertahankan ya, nasi gurih, ayam suwir, kuah opor, serta lauk pelengkap. Yang berpindah hanya tempat untuk berjualan, tetapi cita rasa tetap diwariskan hingga sekarang. Salah satu hal yang diwariskan hingga sekarang adalah cara penyajiannya, yaitu masih menggunakan alas daun pisang dan diracik secara langsung saat pembeli memesan. Dengan begitu, kuah opor disiram dalam keadaan hangat, lauk disusun di depan mata, dan aroma daun pisang langsung terasa. Warung boleh menetap, gerobak boleh berganti tenda, tetapi tradisi penyajiannya tetap dipertahankan. Kendati demikian, pendengar ya, popularitas nasi ayam Semarang masih kurang dikenal dibandingkan dengan lumpia maupun wingko babat, sehingga wisatawan seringkali terlewat untuk mencicipinya, apalagi membawa pulang sebagai oleh-oleh. Nasi ayam ini masuk dalam makanan basah sehingga kuah opor dan lauknya tidak tahan dibawa jauh seperti wingko babat ataupun lumpia. Karena itulah nasi ayam seringkali dikenal sebagai makanan harian hingga wajib dicicipi saat berada di kota Semarang langsung ya. Dengan begitu, Anda yang singgah hanya bisa membawa pulang cerita tentang seporsi nasi ayam Semarang dan merekomendasikan tempat berjualannya. Nah, untuk Anda yang mungkin ya akan mengunjungi kota Semarang, ini kuliner yang wajib ya dicoba atau dicicipi ya, yaitu nasi ayam Semarang.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Siang Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Patri Fajar Ali Putra dan Dim 0601 Pandeglang ucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-1.
1: Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatuan.
0: Mari terus berinovasi, inspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali, pendengar, menemani Anda ya di Banten Siang. Dan nanti juga akan ada Pro Dangdut, pendengar. Dangdut adalah kita di mana Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung ya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0809 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya.
3: Ini bagian dari pembinaan. Jadi pembinaan awal, pembinaan dasar, bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap atlet-atlet panahan di kemudian hari.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus, sari berita penting. BMKG prediksi tahun ini awal musim hujan akan datang lebih lambat dari tahun biasanya. Ratusan pelajar ikuti kejuaraan panahan tingkat pelajar di DKI Jakarta 2026. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan tahun ini datang lebih lambat, yakni pada bulan November. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan awal musim hujan di Indonesia akan terjadi secara bertahap, yakni pada bulan November dan Desember 2026. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani menyebut, prediksi terjadinya awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan datang lebih lambat akibat kuatnya pengaruh fenomena El Nino. Demikian disampaikan oleh Teuku Faisal Fatani dalam konferensi pers mengenai prediksi musim hujan tahun 2026-2027 yang digelar di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa 22 September 2026.
2: Kondisi iklim terkini dan prediksi musim hujan 2026-2027 di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
4: Sementara itu, BMKG memprediksi puncak musim hujan akan terjadi mulai Desember 2026 di 155 zona musim atau 36,94% daratan. Kemudian pada Januari 2027, puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi di 162 zona musim atau 25,68% daratan, dan pada Februari 2027 di 190 zona musim atau 16,79% daratan. Adapun durasi musim hujan di 482 zona musim atau 51,9% luasan daratan Indonesia diperkirakan akan berlangsung lebih pendek dari biasanya. Sementara terkait akumulasi curah hujan pada 510 zona musim atau 69,76% luas daratan Indonesia diprediksi akan berada pada kategori normal. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Usai video viralnya di media sosial dan menuai reaksi beragam dari warganet, sopir taksi mobil listrik BYD yang terekam kamera tanpa bersitegang di eksit tol Tomang, Jakarta Barat akhirnya sepakat memilih jalan damai. Berikut Awan Sadam melaporkan.
5: Supir taksi listrik dan pengemudi mobil BYD yang sebelumnya terlibat perselisihan di eksit tol Tomang, Jakarta Barat sepakat berdamai dan tidak saling menuntut. Kesepakatan ini dicapai melalui mediasi di bagian Laka Lantas Samsat Jakarta Barat. Panit Laka Lantas Jakarta Barat Ibda Dedi Muhammadi mengatakan kedua pengemudi telah menyadari persoalan yang terjadi dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dedi menjelaskan, berdasarkan keterangan kedua pihak, persoalan bermula dari aksi salib kendaraan yang kemudian disertai senggolan. Adapun situasi semakin memanas karena kedua pengemudi mengalami kepanikan setelah insiden tersebut. Pengemudi BYD kemudian dikejar oleh supir taksi listrik yang ingin meminta pertanggungjawaban atas senggolan kendaraan. Hal ini disampaikan Dedi pada Selasa 22 September 2026.
6: Prosesnya menceritakan dari awal mereka begini begitu yang notabene disalip nggak bisa senggolan. Senggolan. Lanjut ada mungkin kepanikan di satu pihak, pihak yang lain pun demikian, tapi di sini alhamdulillah bisa selesai secara keluargaan, tidak ada tuntutan satu sama lain ya.
5: Dalam proses mediasi, kedua pengemudi akhirnya sepakat tidak memperpanjang persoalan dan tidak mengajukan tuntutan satu sama lain. Pengemudi BYD, Agus Tam, juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada supir taksi listrik Budi Hendra. Keduanya kemudian berjabat tangan dan saling merangkul sebagai tanda perdamaian.
7: Pribadi saya minta maaf untuk kejadian ini ya Pak Budi. Sorry ya. Dan khususnya pada institusi kepolisian, Pak Deddy, Pak Dadang dan Pak Bowo yang sudah membantu memediasi ini sehingga kami bisa berdamai.
5: Sementara itu, supir taksi listrik Budi Hendra menerima permintaan maaf tersebut. Dia menyatakan, memang sejak awal dirinya tidak berniat memperpanjang persoalan dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ratusan pelajar mengikuti kejuaraan panahan tingkat pelajar DKI Jakarta tahun 2026. Kompetisi ini digelar untuk menjaring bibit atlet sejak dini. Berikut Setyo Agung melaporkan.
8: Sebanyak 816 pelajar tingkat SD dan SMP se-DKI Jakarta mengikuti kejuaraan panahan pelajar seri kedua di Stadion Gongseng Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Selasa 22 September 2026. Kejuaraan selama 4 hari ini menjadi bagian pembinaan olahraga sekaligus upaya menjaring bibit atlet panahan. Kepala Bidang Kebudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Haridoyo Sugianto mengatakan, kejuaraan tingkat pemula diperlukan untuk memberikan pengalaman bertanding sejak dini sebelum para pelajar melanjutkan pembinaan ke jenjang berikutnya. Atlet potensial nantinya memiliki kesempatan mengikuti seleksi menuju program pembinaan.
3: Ini bagian dari pembinaan. Jadi pembinaan awal, pembinaan dasar, bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap atlet-atlet panahan di kemudian hari. Nantinya ada PPOP, ada Platda, ada ya banyaklah yang bisa kita ini. Jadi dari nanti ke depan bisa lebih apa dikembangkan lebih luas.
8: Di lapangan pertandingan, para pelajar bergantian berdiri di garis tembak dengan busur di tangan dan anak panah yang diarahkan menuju sasaran. Fokus dan konsentrasi menjadi bagian penting ketika mereka menarik tali busur sebelum anak panah melesat menuju target. Di antara ratusan peserta tersebut ada Nayara Alkuina dan dua orang temannya. Ketiganya merupakan siswi kelas 9 SMP IT Insan Madani yang turun pada kategori standar nasional jarak 15 meter. Ketiganya telah berlatih panahan sejak kelas 7 melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan berharap memperoleh prestasi dalam kejuaraan tersebut.
9: Kita tuh mulai panahan atau udah latihan tuh dari kelas 7 ya. Itu tuh juga udah ya dari eskul juga, eskul panahan. Nah itu tuh juga udah mengikuti banyak lomba juga. Jadi udah lumayan lama sih latihannya.
10: Kan kita dengar-dengar juga sertifikat ini bisa dijadiin jalur prestasi buat masuk SMA ya, SMA Negeri. Nah kita tuh targetnya buat dapetin sertifikat itu. Gimana caranya, pokoknya gimana pun caranya harus dapet sertifikat itu buat jalur prestasi masuk SMA yang kita mau.
8: Kejuaraan panahan pelajar ini terdiri dari 4 nomor pertandingan, yaitu nomor SD Berbau, SD Nasional, SMP Nasional, dan SMP Berbau untuk putra dan putri. Peserta yang meraih prestasi akan mendapatkan medali dan sertifikat yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya melalui jalur prestasi. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Usaha pengolahan ikan cucut asin di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara berhasil menembus pasar ekspor ke mancanegara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Di balik riuhnya industri pengolahan hasil laut, terdapat perjuangan gigi dari para pengolah ikan cucut skala UMKM yang menggantungkan hidup pada dinamika pasar. Usaha pengolahan ini menjadi rantai penting dalam penyediaan bahan baku untuk berbagai bahan pangan, mulai dari empal hingga ikan asin. Sodikin, salah satu pengolahan ikan cucut di kawasan Kalibaru Cilincing, menjelaskan dalam menjalankan usahanya, pengolah ikan cucut mengandalkan jalur distribusi manual melalui supplier atau pemasok. Meskipun mampu mencatatkan omset kotor hingga ratusan juta rupiah saat kondisi ramai, pendapatan tersebut masih fluktuatif dan dipotong berbagai biaya operasional. Menurut Sodikin, usaha pengolahan ikan cucut ini juga diwarnai berbagai tantangan bisnis yang tidak mudah.
12: Nanti dimakan sama orang, pasarin. Pasaran saya ada di Bandung, di Kerawang, yang beli.
13: Ini jadi ikan asin apa jadi ikan cucut?
12: Ya ikan asin.
13: Oh jadi ikan asin.
14: Ikan cucut asin berarti ya?
13: Iya. Tapi lumayan populer Pak, berarti Pak ikan cucut asin itu Pak?
12: Populer banget kalau untuk daerah Bandung.
13: Oh daerah Bandung?
12: Iya, apalagi untuk daerah luar kayak Sri Lanka, Bangladesh.
14: Wah sampai luar negeri Pak ya?
12: Iya.
11: Fluktuasi harga dan persaingan harga bahan baku ikan cucut kerap tidak stabil di pasar lokal. Pelaku usaha di Jakarta juga harus berjuang ketat dengan pasokan dari daerah lain seperti Jawa yang kerap menawarkan harga lebih murah. Keterbatasan dari regulasi ekspor untuk pasar ekspor, pengiriman kerap terbentur aturan perizinan hingga penahanan barang di bea cukai saat izin atau kuota ekspor belum dibuka. Dampaknya terhadap tenaga kerja, ketidakpastian permintaan ekspor dan pasar berimbas langsung pada keberlangsungan kerja para pegawainya. Meski dihadapkan pada ketidakpastian pasar dan tantangan regulasi, para pengolah ikan cucut terus bertahan demi menjaga roda perekonomian usaha serta penghidupan para karyawannya. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di wilayah Banten mendapat respon positif masyarakat menerima manfaat. Berikut Jalia Winarti melaporkan.
15: Sebanyak 7,2 juta masyarakat di Provinsi Banten telah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Warga mengaku terbantu karena pemeriksaan gratis tersebut dapat mendeteksi potensi penyakit sejak dini. Sri Susilawati, warga Jaura, Kecamatan Rangkas Bitung, mengatakan CKG membuat dirinya mengetahui adanya potensi penyakit yang perlu segera diantisipasi.
16: Terbantu sekali ya, warga-warga.
15: Sementara itu, Gubernur Banten Andrasoni mengatakan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, terutama memberikan edukasi kepada masyarakat.
17: Nah, kita berharap kita bisa memberikan kualitas atau derajat kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat dengan program CKG. Karena itu, kita melakukan edukasi kepada masyarakat melalui puskesmas atau RSUD agar masyarakat lebih aware kepada kesehatannya. Karena apa? Kesehatan itu mahal.
15: Andrasoni menambahkan, Cek Kesehatan Gratis merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit yang baik dilakukan. Melihat antusiasme masyarakat, Andrasoni optimis capaian Cek Kesehatan Gratis Banten pada tahun 2026 dapat melampaui target nasional. Pemerintah diharapkan terus memperkuat edukasi agar masyarakat semakin peduli dan rutin memeriksakan kondisi kesehatannya. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon terus mengkaji penyesuaian TPP ASN dengan skema bertingkat. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
18: Pemerintah Kota Cilegon terus mengkaji formulasi penyesuaian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi para aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2027. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra mengatakan pihaknya sedang menghitung berbagai kemungkinan termasuk persentase pemotongan bagi ASN dengan kelas jabatan tinggi dan kelas jabatan yang lebih rendah. Saat ini pihaknya juga tengah menggodok terkait besaran TPP yang akan dipotong. Bagi beban penyesuaian tidak dirasakan dirasakan sama oleh seluruh pegawai pemerintah Kota Cilegon.
19: Kami Berita PD termasuk Pawan sendiri ya setuju untuk bisa menyesuaikan TPP seluruh pegawai Cilegon. Hanya saja ini harus melihat juga, jangan sampai nanti bergejolak, jangan sampai ada teman-teman ASN pemerintah Kota Cilegon yang karena ada penyesuaian mereka yang tadinya mungkin ya sudah punya cicilan dan sebagainya sehingga tidak terbatas sebagainya, itu yang perlu kita pikirkan juga gitu. Intinya kita tetap kita melakukan penyesuaian terhadap TPM, bisa saja besarannya nanti kita menunggu kebijakan. Jadi
18: Aziz berharap dengan adanya pemotongan TPP dengan skema bertingkat berdasarkan kelas jabatan dapat menciptakan keseimbangan dalam kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, kelas jabatan menjadi salah satu faktor utama dalam menyusun formulasi pemotongan TPP. Dari jabatan strategis hingga jabatan fungsional memiliki beban yang berbeda sehingga perlu dilakukan secara proporsional. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sebanyak 32 peserta pelatihan Garmen di Kabupaten Serang disiapkan memiliki kompetensi dan sertifikasi untuk memasuki dunia industri. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
20: Sebanyak 32 peserta dari berbagai wilayah Kabupaten Serang disiapkan untuk memasuki sektor industri Garmen melalui pelatihan menjahit berbasis kompetensi. Peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja. Pelatihan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Serang lulusan SMA atau SMK dengan batas usia maksimal 35 tahun. Kompetensi menjahit yang diperoleh peserta diharapkan dapat membuka peluang bekerja di industri maupun menjadi modal untuk berwirausaha. Kepala Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Serang Muhammad Furqon mengatakan, peserta nantinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.
21: Karena mereka akan mendapatkan sertifikat BNSP, jadi berbasis kompetensi.
20: Furqon mengatakan pihaknya akan tetap mengawal peserta setelah pelatihan agar dapat masuk ke dunia industri. Sementara untuk tahun ini, pemerintah belum menyediakan bantuan peralatan maupun modal usaha bagi peserta. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Jejak karya pewarta foto M. Bagus Hairunas, salah satu jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Anak Krakatau diabadikan Antara melalui ruang jurnalistik yang memajang hasil foto M. Bagus selama 8 tahun bekerja di kantor berita Antara. Berikut Lucy Asari melaporkan.
22: Jejak karya pewarta foto LKBN Antara M. Bagus Hairunas akan diabadikan dalam sebuah ruang karya di Biro Antara Banten. Ruang tersebut akan menggunakan nama M. Bagus Hairunas dan memajang sejumlah hasil karya foto jurnalistiknya selama 8 tahun berkarya di Antara. Direktur Pemberitaan LKBN Antara Virgandi Prayudantoro mengatakan ruang tersebut disiapkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Bagus selama menjalankan tugas sebagai pewarta foto. Ruang karya ini nantinya juga digunakan untuk pelatihan, diskusi, dan berbagai kegiatan jurnalistik bagi jurnalis internal Antara maupun insan pers di Banten. Hairunas merupakan pewarta foto LKBN Antara yang hilang kontak bersama rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda. Virgandi mengatakan peristiwa hilangnya Bagus menjadi bahan evaluasi perusahaan. Sementara itu, istri Bagus, Desi, berharap pencarian terhadap suaminya dan rekan-rekannya dapat terus dilakukan.
23: Tetap dapat dilakukan ya, meski pencarian ini.
22: Pendampingan dan dukungan pencarian terus diberikan hingga Bagus dan rekan-rekannya ditemukan. Dari Kota Serang, Lucy Asari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. BMKG prediksi tahun ini awal musim hujan akan datang lebih lambat dari tahun sebelumnya. Ratusan pelajar ikuti kejuaraan panahan tingkat pelajar di DKI Jakarta tahun 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan oleh RRI Programa 1 Jakarta ya, dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten. Masih bersama Bram Adi juga yang masih akan terus menemani Anda pendengar di Banten siang ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk Anda pendengar, di mana Anda juga bisa bergabung untuk merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda, ataupun juga kirim-kirim salam pendengar ya kepada orang tersayang, terkasih, ataupun teman baik, tetangga mungkin ya, keluarga juga yang mungkin lagi jauh, boleh ya di WhatsApp kami di 0811145049.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Jangan hanya bersandiwara pendengar dari Ina Cynthia ya, sudah kami udarakan ya untuk membuka kebersamaan kita pendengar di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini ya. Dan Anda juga bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda pendengar ya. Sepanjang masa ya, mulai lagu-lagu dangdut lawas ya, atau lagu-lagu dangdut terbaru ya, bisa Anda request ya ke WhatsApp kami di 0811145049. Dan Pro Dangdut menemani waktu Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi langsung bergabung pendengar ya ke WhatsApp kami ya di 0811145049 ya. Sambil menunggu Anda bergabung, kami udarakan satu lagu untuk Anda dari Rita Sugiarto dengan Biarlah Meranti.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Sumpah benang emas pendengar dari Nada Soraya ya, sudah kami udarakan untuk Anda siang hari ini. Dan ada yang bergabung bersama kami ya, ada Iis ya, atau Teh Iis nih, katanya pengen dengerin lagunya Cita-Cita Tayang Pernikahan Dini. Baik, langsung aja ya, ini dia pernikahan dini dari Cita-Cita Tayang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan video di media sosial TikTok memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Video tersebut bukanlah laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut, air laut, dan gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Gak jelas dari UUD Permata Sari, pendengar sudah kami udarakan untuk Anda ya. Dan sudah ada requestan yang masuk nih, ada Teh Suci di Ciruas nih. Katanya lagi pengen dengerin lagunya Lesti yang judulnya Dilema. Baik, terima kasih untuk Teh Suci ya sudah bergabung. Dan kita bacakan terlebih dahulu ya Teh Suci requestan yang selanjutnya. Ada Teh Rahma nih, katanya pengen dengerin lagunya Evie Tamala yang Kekal. Baik, terima kasih ya sudah bergabung juga. Untuk lagunya udah disiapkan ya dua-duanya, tapi kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama nih, ada Dilema dari Lesti.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sound diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Virus Cinta Pendengar dari Putri Nabila ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan ada yang bergabung lagi di Prodangdut siang hari ini, ada Kang Iwan nih di Cikande. Katanya lagi pengen dengerin lagunya Bunda Elvi Sukaisih yang judulnya Pecah Seribu. Baik, terima kasih Kang Iwan ya sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Untuk lagunya sudah kita siapkan ya, dan langsung kita putarkan aja. Ini dia Pecah Seribu dari Elvi Sukaisih.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendengar kita sudah berada di penghujung program Prodangdut. Dangdut adalah kita dan sekaligus juga penghujung kebersamaan kita pendengar di Banten siang ini bersama Bram Adi. Dan selanjutnya di Banten sore nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ilma Afiah hingga Banten malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa kembali.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga negara ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 22 September 2026. Kepala negara akan menggelar rapat terbatas terkait pengembangan industri tekstil. Pantauan rri.co.id dalam kegiatan ratas tersebut, sejumlah menteri dan kepala lembaga negara tiba secara bergantian. Diawali kehadiran Menteri Keuangan Suhasil Nazara tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga mendorong Duta Genre untuk terlibat dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan remaja. Pelibatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang disusun dapat mempertimbangkan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi remaja. Hal itu disampaikan Direktur Bina Ketahanan Remaja atau Kemendukbangga Irma Ardiana, karena menurutnya Duta Genre tidak hanya berperan setelah dinobatkan, tetapi diharapkan terlibat dalam proses kebijakan hingga implementasinya. Sekian kelas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada di sore hari ini ya. Ilmafia siap temani Anda pendengar hingga tepat di jam 8 malam nanti ya. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Nah, kalau dari kantor RRI Banten sendiri pendengar, di sore hari ini cukup berawan gitu ya. Kalau di tempat Anda berada seperti apa gitu ya, ini mungkin bisa sharing juga informasinya. Kalau pantauan BMKG sendiri memang ini ada potensi hujan ringan ya di beberapa daerah seperti di Manca, kemudian juga Serang gitu ya, Balaraja, Pasar Kemis, Teluk Naga, Mauk pendengar, kemudian Tangerang ya, Serpong dan juga Ciputat, ini juga berpotensi untuk hujan ringan begitu di siang hingga sore hari ya. Kalau di tempat Anda berada ini seperti apa? Apakah sudah ada yang turun hujan atau bahkan masih terik gitu ya? Boleh sharing juga nih pendengar di 08111450949.

Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Bergerak setelah beberapa hari terakhir atau bahkan sekitar beberapa minggu terakhir gitu ya, kita disibukkan gitu ya dengan status dari Gunung Anak Krakatau dengan level siaga, level 3 ataupun siaga gitu ya. Saat ini Badan Geologi menurunkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung dari level 3 peringatan ataupun siaga menjadi level 2 ataupun waspada gitu ya. Penurunan status ini juga berlaku mulai dari Senin kemarin di tanggal 21 September 2026 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ya. Keputusan tersebut ditetapkan setelah dilakukan analisis dan juga evaluasi terhadap perkembangan aktivitas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sendiri. Dan Kepala Badan Geologi Lana Saria ini juga menjelaskan bahwa Gunung Anak Krakatau memang sebelumnya dinaikkan ke level 3 ataupun siaga sejak 2 Juli 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, peningkatan status tersebut dilakukan berdasarkan gejala peningkatan kegempaan vulkanik dan juga deformasi begitu. Hingga 3 September 2026 tercatat sebanyak 224 kali erupsi di Gunung Anak Krakatau. Pendengar, dan ia juga mengatakan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini juga sempat mengalami erupsi menerus begitu selama sekitar 25 jam pada 4 hingga 6 September 2026 ya. Dan berdasarkan pantauan citra satelit dari Badan Geologi sendiri, erupsi tersebut menghasilkan aliran lava yang bergerak ke arah barat laut, kemudian barat hingga barat daya dari pusat erupsi. Nah, setelah erupsi menerus berhenti, masih terjadi 7 kali erupsi strombolian gitu pendengar. Namun memang aktivitas Gunung Anak Krakatau secara umum menunjukkan kecenderungan menurun hingga 20 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Dan penurunan aktivitas tersebut juga didukung oleh hasil pemantauan data deformasi Gunung Anak Krakatau. Jadi data tersebut menunjukkan adanya deflasi ataupun penurunan pada tubuh gunung api begitu. Sementara pendengar, catatan kegempaan pada 20 September 2026 ini menunjukkan 1 kali gempa low frekuensi dan juga tremor menerus dengan rata-rata amplitudo 2 mm gitu ya. Jadi memang secara umum saat ini statusnya sudah turun pendengar jadi level 2 ataupun waspada, tapi tetap seperti levelnya kita juga tetap harus waspada gitu ya. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: khawatir, bukan khawatir, artinya masyarakat diberi kesempatan.
1: Ruas jalan dengan panjang jalan 22,15 km dengan bantuan

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Pemerintah Kota Serang membuka peluang memperluas kanal pengaduan warga. Program Bank Andra di Kabupaten Lebak tahun 2026 sepanjang 22,15 km. Berikut berita selengkapnya pendengar. Pemerintah Kota Serang membuka peluang memperluas kanal pengaduan warga setelah Sambat Camat dinilai membantu menampung persoalan masyarakat di kecamatan. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
1: Artinya masyarakat diberi kesempatan.
2: Pemerintah Kota Serang membuka peluang penerapan kanal pengaduan seperti Sambat Camat di kecamatan. Inovasi kecamatan Curug ini dinilai memberi ruang lebih luas bagi warga menyampaikan aspirasi dan persoalan di lingkungannya. Asisten Daerah 1 Kota Serang, Anton Gunawan, mengatakan, semakin banyak kanal pengaduan yang tersedia, semakin banyak pula persoalan masyarakat yang dapat diterima pemerintah. Menurutnya, Sambat Camat juga menjadi jalur penyelesaian persoalan di tingkat kecamatan. Pengaduan warga tidak selalu harus diteruskan ke pemerintah Kota Serang, jika masih dapat ditangani di wilayah kecamatan. Anton mengatakan penerapan Sambat Camat di wilayah lain masih perlu melihat hasil dan melakukan penyempurnaan.
1: Terapkan juga ini untuk di wilayah lain, tapi tentunya ini perlu penyempurnaan lebih dulu terkait sambat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah bagi masyarakat.
2: Terhadap mekanismenya, jika dinilai bermanfaat bagi masyarakat, pola tersebut dapat dikembangkan ke kecamatan lain. Pemerintah Kota Serang setiap tahun mendorong pejabat dan perangkat daerah membuat inovasi dalam pelayanan. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari perlombaan dan pemberian penghargaan bagi organisasi perangkat daerah yang menghasilkan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Kebakaran di Kota Cilegon didominasi korsleting listrik dan kelalaian masyarakat. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
3: Jadi dari Januari sampai Juli, ya tahun dengan September itu, Agustus itu nyampe di seratan.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon, Banten, mencatat sebanyak 41 kejadian kebakaran hingga Juli 2026. Penyebab kebakaran didominasi korsleting listrik serta kelalaian masyarakat dalam melakukan pembakaran di musim kering. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon, Agus Ubaidillah, mengatakan, berdasarkan data per Juli 2026, terdapat 41 kejadian kebakaran di wilayah Kota Cilegon. Menurutnya, penyebab kebakaran paling banyak adalah korsleting listrik dan kelalaian masyarakat, terutama dalam melakukan pembakaran sampah atau lahan yang tidak diawasi, hingga api menyebar akibat tiupan angin. Agus menjelaskan, kebakaran lahan sering terjadi ketika masyarakat membakar sampah atau vegetasi dalam kondisi musim kering. Api yang ditinggalkan tanpa pengawasan dapat menyebar ke lahan di sekitarnya. Selain lahan, kebakaran juga banyak terjadi di permukiman. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa akibat kebakaran yang ditangani.
3: Ya, kalau saya kira kalau soal pembebasan lahan sih, ya sepanjang itu ada kepentingannya untuk masyarakat gitu kan, nggak ada masalah. Tapi inti pembebasan lahan sih bukan penyebab. Penyebabnya itu orang kadang bener nih, membakar sembarangan, buang puntung sembarangan, ngumpulin sampah dibakar, udah tahu lagi musim panas, musim angin, kadang-kadang nggak ditungguin. Atau kebawa angin. Menyebar kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya penyebabnya bukan lahannya, orang yang punya lahan itu. Misalnya dia bakar apa di situ ya, harusnya ditungguin.
4: Agus menambahkan, tugas damkar tidak hanya melakukan penanggulangan saat kebakaran terjadi, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat diimbau lebih peduli terhadap keselamatan dengan menghindari pembakaran sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memperhatikan kondisi instalasi listrik untuk mencegah kebakaran. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Wakil Gubernur Banten gandeng BPKP Banten perketat pengawasan. Targetkan pejabat Banten bebas dari OTT. Selengkapnya Nurul Fadia melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Banten memperketat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP perwakilan Banten guna mengawal tata kelola pemerintahan dan memastikan roda birokrasi berjalan akuntabel dan bebas dari ancaman hukum. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menegaskan meminta agar BPKP mengambil peran aktif dalam mengawal setiap tahapan program mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan anggaran daerah. Instruksi ini ditekankan agar para pejabat di lingkungan Pemprov Banten terhindar dari jerat kasus korupsi.
6: Saya minta BPKP itu betul-betul melakukan pengawasan yang ketat, apalagi terhadap kegiatan lembaga dan kementerian yang ada di Banten. Nah, untuk Banten sendiri saya minta tadi pengendalian pendampingan supaya jangan sampai ada pejabat di Provinsi Banten terkena OTT.
5: Kepala Perwakilan BPKP Banten yang baru, Buyung Wiromo Samudro, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat sistem pertahanan internal birokrasi. Berdasarkan pengalamannya bertugas di berbagai wilayah, ia menilai bahwa lemahnya implementasi sistem pengendalian seringkali menjadi celah utama terjadinya penyimpangan hingga level kepala daerah. BPKP juga akan mendorong penguatan sistem pengendalian internal pemerintah SPIP sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008.
7: Sistem pengendalian internal pemerintah. Dasarnya tuh peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010 ya. Maaf 2008. Bahkan yang di OTT tuh level kepala daerah. Ya, ini karena salah satunya tidak menjalankan itu tadi sistem internal pemerintah. Jadi sistem internal pemerintah yaitu tidak hanya dijalankan di level di bawah kepala daerah, tapi kepala daerah juga harus menjalankan, menciptakan namanya lingkungan pengendalian. Jadi lingkungannya, budayanya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Wagub, udah pas banget itu. Budaya, jadi budayanya, budaya pemimpin memberikan contoh yang baik untuk tidak melakukan pelanggaran, ya. Itu yang sangat, jadi ke depan itu.
5: Dengan pengawalan ketat di sektor perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan, diharapkan kualitas pekerjaan pemerintah daerah meningkat dan value for money dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Banten. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Pelatihan menjahit Kabupaten Serang membekali masyarakat dengan keterampilan garmen untuk meningkatkan kemampuan dan membuka peluang kerja baru. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
8: Alhamdulillah, sudah sedikit mempelajari ilmu-ilmu garmen seperti pembuatan pakaian, pembuatan celana, dan lain sebagainya. Dan mungkin harapan kami semua di sini.
9: Pemerintah Kabupaten Serang menggelar pelatihan menjahit bagi masyarakat sebagai upaya memberikan keterampilan di bidang garmen. Kegiatan ini diikuti peserta dari sejumlah wilayah di Kabupaten Serang. Salah satunya Sahrul Munir dari Desa Sukabares, Kecamatan Ciomas. Melalui pelatihan tersebut, peserta mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan mempelajari keterampilan menjahit secara langsung. Peserta mengikuti rangkaian pelatihan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan bidang garmen. Sahrul Munir mengatakan, kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada dirinya bersama peserta lainnya untuk mendapatkan ilmu baru.
8: Alhamdulillah, sudah sedikit mempelajari ilmu-ilmu garmen seperti pembuatan pakaian, pembuatan celana, dan lain sebagainya. Dan mungkin harapan kami semua di sini, yang pertama ingin memajukan ekonomi atau perekonomian di Kabupaten Serang, dan harapan selanjutnya itu semoga kita semua setelah lulus dari sini sama-sama mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kriteria kita masing-masing.
9: Menurutnya, keterampilan yang dipelajari selama pelatihan dapat menjadi bekal yang bermanfaat setelah kegiatan selesai. Sahrul berharap pelatihan menjahit tidak hanya memberikan keterampilan kepada peserta, tetapi juga dapat memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Serang. Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta diharapkan mampu memanfaatkan ilmu yang diperoleh sesuai kemampuan masing-masing. Ia juga berharap peserta dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang telah dipelajari selama mengikuti pelatihan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kenaikan harga kebutuhan pokok di Pasar Rauh, Kota Serang pasca Idul Fitri terus mengimpit para pedagang dan juga masyarakat lokal. Selengkapnya Cecilia Tiara Manihorok melaporkan.
10: Kenaikan harga kebutuhan pokok di kawasan Pasar Rauh, Kota Serang terus menghimpit pedagang dan masyarakat. Pasca Hari Raya Idul Fitri hingga saat ini, harga daging sapi segar dan komoditas sayuran seperti tomat belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai. Pedagang daging sapi merah, Tuhi, mengungkapkan tren kenaikan harga daging sapi kali ini terbilang jauh. Biasanya lonjakan harga hanya terjadi menjelang hari raya dan perlahan kembali ke angka normal setelah momentum tersebut berlalu.
11: Daging merah yang lagi naik seharusnya untuk yang sudah-sudah itu setelah Idul Fitri itu daging itu turun. Sekarang semenjak Idul Fitri sampai sekarang harganya terus melonjak menaik.
10: Menurut pengalamannya, berjualan sejak tahun 2000, komoditas daging sapi hampir tidak pernah mengalami penurunan harga secara berkala layaknya daging ayam. Saat ini harga daging sapi segar bertengger di kisaran Rp150.000 per kilogram, melonjak dari modal awal pembeli yang berada di angka Rp137.000 per kilogram dari pihak distributor. Lonjakan modal tersebut mengikis volume penjualan secara drastis dari 100 kg menjadi rata-rata 40 kg per hari. Bahkan imbas dari melemahnya daya beli masyarakat ini membuat separuh pedagang daging di area Banten hingga DKI Jakarta terpaksa gulung tikar. Kondisi serupa dialami pedagang sayur mayur angin yang menyoroti melambungnya harga komoditas tomat dan cabai akibat faktor cuaca. Pasokan tomat dari kawasan pusat pertanian menyusut signifikan akibat gelombang musim panas yang melanda beberapa wilayah sentra produksi.
12: Itu dari kapan Pak kenaikannya?
13: Udah 4 hari. Kalau yang gede petiannya udah 8.000, kalau yang kecil 6.000 karena musim panas belum ada hujan.
10: Amin menambahkan bahwa fluktuasi harga sayuran sangat bergantung pada ketersediaan stok di tingkat petani pusat. Meski mengharapkan stabilitas harga yang terjangkau bagi konsumen, pedagang berharap pemerintah menjaga keseimbangan harga agar tidak menekan kesejahteraan para petani maupun pedagang di tingkat bawah. Dari Saranja, Selatiara melaporkan.
0: Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra di Kabupaten Lebak pada tahun 2026 sepanjang 22,15 km. Berikut laporan Jalia Winarti.
14: Ruas jalan dengan panjang jalan 22,15 km dengan bantuan biaya 61,5 miliar.
15: 7 kecamatan di Kabupaten Lebak pada tahun 2026 mendapat alokasi bantuan pembangunan jalan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui program Jalan Bang Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera. 7 kecamatan tersebut yakni Curug Bitung, Melimping, Wanasalam, Cibeber, Panggarangan, Cilograng, dan Gunung Kencana. Total pembangunan mencapai 22,15 km yang tersebar di 11 ruas jalan dengan anggaran sekitar Rp61,5 miliar. Rupiah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat DPUPR Lebak, Hamdan, mengatakan selain bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemkab Lebak juga melakukan pembangunan dan perbaikan jalan menggunakan APBD.
14: Di tahun anggaran 2026 di Kabupaten Lebak, kita alhamdulillah mendapatkan bantuan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Untuk Kabupaten Lebak ini kita mengusulkan di 11 ruas jalan dengan panjang jalan 22,15 km dengan bantuan biaya 61,5 miliar. Ya, wilayahnya tersebar mulai dari Curug Bitung, Malingping, Wanasalam, Cibeber, Panggarangan, Cilograng, Gunung Kencana.
15: Hamdan mengatakan sejumlah ruas jalan di dalam kota Rangkas Bitung juga telah diperbaiki pada tahun 2026 ini. Menurutnya, perbaikan jalan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Dewa United Banten FC saat ini memimpin klasemen sementara BRI Super League 2026-2027 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Meski berada di posisi teratas, pelatih Osmar Loos meminta timnya tidak cepat berpuas diri. Ia menyebut Dewa United sudah memainkan satu laga lebih banyak dibanding sejumlah pesaingnya. Setelah jeda FIFA Match Day, Dewa United akan menghadapi ujian berat dengan bertandang ke markas Persib Bandung pada 11 Oktober 2026. Persib saat ini berada di peringkat kelima dengan 6 poin dari 3 pertandingan. Osmar Loos menegaskan timnya akan fokus pada setiap pertandingan dan tidak terburu-buru memikirkan gelar juara. Menghadapi Persib, Dewa United juga akan memanfaatkan jeda kompetisi untuk mematangkan strategi dan menjaga performa di papan atas. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kota Serang membuka peluang memperluas kanal pengaduan warga. Program Bang Andra di Kabupaten Lebak tahun 2026 sepanjang 22,15 km. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Marion Jola berjar dengan bukan manusia. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 4 sore lepas 33 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan penyiar. Akhirnya sore hari ini mungkin bisa tenang ya, karena memang setelah seharian bergelut dengan beberapa pekerjaan ataupun deadline gitu ya, akhirnya saat ini bisa istirahat, pulang ke rumah dan bisa tenang. Tapi ternyata pendengar, arti tenang itu memang beda-beda ya untuk setiap orang. Ada yang tenang kalau tadi pulang kerja gitu ya. Ada juga yang tenang kalau punya rumah. Ada juga yang tenang kalau masa depan anak ini sudah dipersiapkan gitu ya. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi ternyata. Nah, buat Anda nih yang mungkin sedang mempersiapkan masa depan, tenang saja pendengar. Saat ini ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian ya, yang bisa mulai dari 1 gram saja. Jadi gak perlu lagi tuh nunggu punya uang banyak gitu ya untuk mulai punya emas. Jadi menariknya lagi pendengar, nilai cicilannya ini juga tetap sampai lunas gitu ya, meskipun memang harga emas mengalami kenaikan gitu kan, dan tetap sama harganya gitu ya. Jadi gak perlu nunggu nanti gitu pendengar untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang ya. Jadi ayo temukan arti tenangmu sekarang bersama Tring by Pegadaian ya. Tenang saja mulai dari Tring.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Eh, Jeng-jeng Minten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook, pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak, saya bisa dipenjara Jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriandi Arienta, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI terus mempertahankan jati dirinya sebagai Radio Republik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat, serta senantiasa menjadi ruang bagi suara Indonesia terus terdengar. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji, ini belum ada kereset.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk membongkar korupsi setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan suara Purabaya dalam video itu terdeteksi adalah sebuah AI dengan probabilitas mencapai 78,6% dan throat scan probabilitas mencapai 75%. Konten asli ditemukan di akun TikTok @antara_tv yang diunggah pada 3 Februari 2026 di mana Purabaya bicara tentang program gentengisasi. Sekian cek fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline biar enggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat sore pendengar Pro 1 Banten. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Dan ada juga yang sudah bergabung ya, dari 0858-4865 sekian. Selamat sore semuanya buat penyiar Pro 1 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia katanya ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari. Informasi cuaca di Magelang sore hari ini cerah ya. Dan arus lalu lintas di Magelang pada sore hari ini ramai lancar. Itu ya informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Ini Akang atau Teteh. Ini dari 0858-4865 sekian. Informasinya wow, jauh sekali ya, ada di Magelang. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Ini Akang ataupun Teteh ya, ini ada di Magelang, Jawa Tengah. Pasti mendengarkan dari rri.co.id ya, atau RRI Digital. Nah ini terima kasih banyak sudah bergabung ya di Banten sore ini. Untuk Anda juga semuanya pendengar yang ada dimanapun gitu ya, kalaupun bukan di Banten, ini siaran kami juga bisa didengarkan melalui website di rri.co.id gitu ya, ataupun bisa juga mendownload aplikasi RRI Digital. Jadi bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun secara gratis gitu ya. Kalau Anda mungkin sedang berada di Papua misalnya, nah ini juga bisa didengarkan siaran dari RRI Pro 1 Banten gitu ya, bisa melalui aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id gitu. Jadi untuk RRI Digital sendiri ini bisa didownload di App Store maupun Play Store kesayangan Anda.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan empat koma sembilan FM. 101.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
1: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
0: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
2: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib peringkat untuk Anda yang menjalankan ya di sore hari ini. Untuk Anda semua yang juga sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Atau yang mungkin juga belum menjalankan salat maghrib, mungkin bisa menepi sejenak begitu ke masjid-masjid terdekat begitu ya. Untuk sore hari ini juga kami mengajak Anda, mengundang begitu ya, untuk sharing informasi seperti apa kondisi cuaca mungkin di tempat Anda berada ataupun kondisi arus lalu lintas ya. Di sore hari ini biasanya sudah mulai padat gitu ya, karena memang banyak yang sudah pulang kerja gitu ya, dalam perjalanan menuju rumah gitu ya. Ini mungkin boleh sharing juga saat ini apakah ada traffic, ada yang padat merayap gitu ya. Atau mungkin malah ada yang lenggang juga, jadi boleh sharing juga informasinya. Karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna ya untuk pendengar lainnya. Kami tunggu pendengar informasinya di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Pernah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Brigjen Pro 1 Banten, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta untuk kita bersama-sama mendengarkan warta berita ya yang akan disiarkan dari Jakarta ya. Dan setelahnya pendengar, Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten. Sesaat lagi ya di jam 7 malam pendengar.

0: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
9: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
10: Ini kejadian yang ketiga kalinya. Yang pertama di Sabah 200 ton. Kemudian Batam 1 ton. Kemudian masuk Surabaya ke bawah. Kemudian ke Semarang. Ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat terlambat. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu. Tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi yang kena penyakit.
8: Biaya cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
11: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
12: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
11: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
13: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
14: Artinya isunya tidak benar ya, Pak Bu?
13: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
11: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
16: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
15: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
17: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
15: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: At KRAX, we believe that education should ultimately prepare us not simply.
19: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
20: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
19: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
1: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
19: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bersiap belum? Ya.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, rollerblade, rollerblade. Awas! Ya ampun.
2: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise cancelling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.

0: Pergiar Pro Satu Banten, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam ya. Setelah tadi di jam 7 malam sampai dengan setengah 8 malam ya, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pergiar. Saat ini di Banten Malam kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi mimbar agama Protestan Pergiar. Jadi untuk Anda pastikan untuk tetap bergabung bersama kami di Banten Malam ini.
1: Shalom pendengar setia RRI Banten dimanapun berada, kembali lagi dalam Renungan Kristiani bersama saya, Teti, penyuluh agama Kristen Provinsi Banten. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam renungan kali ini, kita akan sama-sama membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Daud sebagai penulis kitab ini berbicara tentang puji-pujian kepada Tuhan dalam judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Bahagia Orang Saleh. Dan tema yang sama akan saya berikan untuk renungan ini, yaitu Bahagia Orang Saleh. Siapapun orang pasti ingin bahagia. Tapi apa yang menjadi standar bahagia bagi hidup seseorang? Pasti berbeda-beda. Ada yang bahagia mungkin karena mendapatkan prestasi, atau bahagia karena kenaikan jabatan. Ada yang bahagia karena mendapatkan pekerjaan. Ada yang bahagia karena mendapatkan pasangan hidup. Kata bahagia ini akan mengarah kepada hal-hal yang membuat hati kita senang. Tetapi, seperti yang kita tahu, bahwa hidup tidak hanya berbicara atau menjalankan sesuatu yang senang saja. Karena hidup pasti ada saatnya berduka, ada saatnya bersuka, ada saatnya menangis, ada saatnya tertawa. Di ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan bahwa aku memuji Tuhan. Aku berarti Daud memuji Tuhan yang senantiasa memberinya nasihat, yang mengajarinya, dan senantiasa ia hanya memandang kepada Tuhan karena Tuhan berdiri di sebelah kanan Daud. Daud adalah seorang raja yang sangat membutuhkan hikmat dalam memimpin. Dan ada banyak hal yang dilewati oleh Daud dalam keluarganya, bersaudara, dan juga dalam pemilihannya menjadi seorang raja. Bahkan ketika ia sudah menjadi raja, kata memuji Tuhan dalam proses dinasehati dan proses belajar, hampir setiap orang sulit untuk namanya menjalani proses belajar dan proses dinasehati, menerima. Bahkan banyak orang mungkin ketika dalam belajar, tahap belajar dan tahap dinasehati akan banyak hati yang bergejolak. Tetapi dalam prosesnya Daud bukan hanya sebagai seorang raja yang membutuhkan hikmat dia juga adalah seorang manusia yang juga pernah jatuh dalam dosa. Tetapi proses yang dia lakukan, yang dia lalui itu, dia tetap menjalannya dengan memuji Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berbicara tadi bahagia orang saleh berarti adalah orang yang percaya. Yang saleh itu artinya orang yang taat kepada Tuhan, yang teruji dalam segala keadaan. Daud melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai orang yang taat. Ketika dia bersalah dan mendapatkan hukuman, dia juga melewati persoalan hidup yang banyak, tetapi bukan mempermasalahkan masalahnya, tetapi ia bersama siapa melalui segala musim. Daud belajar dan dinasehati, karena sebagai seorang raja juga ia pernah jatuh dalam dosa, dan ia membutuhkan hikmat sebagai seorang raja. Bahagia orang saleh bukan karena ia tidak melewati badai. Bahagia orang saleh, dia tahu bersama siapa dia berjalan, bersama siapa ia dituntun. Lalu yang kedua, bahagia orang saleh bukan berarti orang yang tinggi hati, melainkan orang yang rendah hati. Kenapa saya katakan rendah hati? Karena ketika proses dinasehati, proses diajar, seseorang butuh hati yang benar-benar taat dan turut akan apa yang Tuhan mau. Karena dengan ketaatan itu, dengan kerendahan hati itulah yang akan membentuk hidup seseorang itu. Dan yang ketiga, bahagia orang saleh bukanlah orang yang mengeluh, melainkan orang yang bersyukur dan memuji Tuhan. Itu ada pada ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Ada rasa syukur dengan jiwa yang sukacita. Paham betul, Daud melewati seluruh proses hidupnya bukan persoalan mudahnya, tetapi ia tahu bagaimana melewatinya bersama Tuhan, merendahkan hatinya, dan dia bersyukur. Saat ini kita yang mendengarkan renungan ini, mari bersama-sama kita belajar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kebahagiaan sebagai orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, akan ada dalam diri kita. Ini bukan persoalan susah ataupun mudah, tetapi ini persoalan maukah kita mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua, maukah kita merendahkan hati kita dengan proses apapun yang hari ini harus kita lalui? Karena setiap proses itu membentuk kita menjadi manusia yang Tuhan inginkan, menjadi manusia dengan tujuan yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, tidak mudah bersyukur dalam keadaan sulit, tapi dikatakan apa? Kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Karena di dalam rasa syukur itulah ada rasa percaya kepada Tuhan yang besar, bahwa dalam badai ini Tuhan bersama dengan kita. Kiranya para pendengar setia RRI Banten terberkati dengan renungan singkat pada saat ini. Dan kiranya dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, maka kerjakanlah bersama dengan Tuhan, dengan rendah hati dan penuh rasa syukur. Karena dengan begitu kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik, yang terhebat, yang terdahsyat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk segala sesuatu yang kami terima. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk renungan ini. Biarlah kami menjadi orang yang bahagia. Bagaimanapun yang kami alami, kami bersama dengan Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah jiwa kami terus memuji akan Engkau. Terpujilah Engkau Allah, Sang Pemilik Bumi. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan aktivitas selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Rier Pro 1 Banten, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19 lepas 57 menit waktu Indonesia Barat ya. Saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan setelah ini juga Anda akan kembali ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi, begitu ya. Dan sekali lagi pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dwi Jo, Ilmafia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Halo, kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih?

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Pemerintah Kota Serang terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi Serang Digital. Platform tersebut mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu pintu, sehingga masyarakat tidak perlu memahami alur birokrasi untuk mengakses layanan yang dibutuhkan. Kepala Diskominfo Kota Serang, Triningsi, mengatakan Serang Digital telah diluncurkan pada Mei 2026. Saat ini terdapat 32 layanan yang tersedia dan sebagian layanan telah terhubung hingga tingkat kecamatan serta kelurahan. Beralih ke informasi selanjutnya, pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 di Kabupaten Lebak akan mengedepankan keterlibatan masyarakat melalui semangat gotong royong. Program yang dijadwalkan mulai 13 Oktober 2026 tersebut akan berlangsung di Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber. Perwira Seleksi Teritorial Kodim 0603 Lebak, Kapten Infanteri Makmun mengatakan, masyarakat bersama pemerintah desa telah menyatakan kesiapan membantu pelaksanaan berbagai sasaran TMMD. Dukungan tersebut dinilai penting karena sejumlah pekerjaan fisik membutuhkan tenaga yang cukup besar. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena perannya yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

0: 4,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi menemani Anda di malam hari ini, sekaligus menemani Anda di program Ngobras Ngobrol Komunitas. Dan pada perbincangan kali ini ya, kita akan membahas tema soal merangkai cerita lewat kisah inspiratif. Jadi untuk Anda yang suka bercerita storytelling atau storyteller ya, silakan boleh langsung gabung melalui WhatsApp kami di 0811145049. Tentunya di studio RRI Pro 1 Banten sudah hadir Ibu Ratu Reni Puspitasari selaku penulis sekaligus juara 2 lomba kisah inspiratif tahun 2026. Langsung saja kita sapa pendengar. Assalamualaikum Bu Reni.
2: Waalaikumsalam Mbak Tika. Selamat malam untuk semua pendengar dan pemirsa RRI Pro Banten.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini Bu Reni?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah luar biasa, kelihatan dari wajahnya nih sumringah gitu nih Bu Reni. Oke, jadi selamat ya sekali lagi Bu Reni telah berhasil menjuarai lomba kisah inspiratif tahun 2026, juara 2 nih. Gimana perasaannya Bu Reni?
2: Perasaannya sebenarnya gak nyangka sih Mbak.
1: Boleh diceritakan lebih lanjut?
2: Oke, jadi awal mula memang saya ini kan sering mengikuti kelas-kelas menulis ya. Karena background saya adalah sebagai guru bahasa Indonesia. Dan saat ini saya mengajar di SMA Negeri 4 Kota Serang. Sekaligus saya juga menjadi pembina ekstrakurikuler jurnalistik dan mading. Nah jadi dari situ di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan ada materi tentang cerpen, pantun, novel, dan karya sastra lainnya. Itulah yang memotivasi saya untuk bisa membuat karya yang akan menjadi contoh gitu bagi peserta didik atau murid-murid yang saya ajar nanti gitu Mbak. Jadi saya rajin mengikuti kelas-kelas menulis ya untuk memberikan motivasi seperti itu.
1: Baik-baik, karena memang ini berasal dari backgroundnya Bu Reni sebagai guru bahasa Indonesia yang ingin mencontohkan bahwa berkarya ini bisa mulai dari sekarang gitu ya Bu Reni ya. Nah ini kalau dilihat ini acaranya kapan Bu Reni soal kisah inspiratif lombanya?
2: Oke, waktu itu lombanya itu sekitar di bulan Mei.
1: Oh bulan
2: Mei 2026 ini. Lalu peluncurannya di bulan Juni, di tanggal 21 Juni 2026 di Taman Ismail Marzuki Jakarta.
1: Dari berapa peserta itu Bu Reni?
2: Lumayan nih ribuan, tapi saya lupa persis
1: ribuan ya. Oke.
2: Iya.
1: Mantap nih. Ini kalau kita tarik, tentunya kan kita menggali lebih dalam juga. Bu Reni ini suka dunia menulis sejak kapan Bu Reni?
2: Sepertinya sejak kecil sudah suka. Karena mungkin dari awalnya suka membaca gitu Mbak ya. Suka baca-baca buku. Kebetulan ibu saya memiliki kayak perpustakaan di rumah. Ada lemari-lemari yang berisi buku-buku. Dan dari situ saya suka sekali membaca. Kemudian untuk penulisnya sih mungkin ketika kuliah ya. Nah kebetulan saya dulu mengambil kuliahnya itu jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Mungkin tugas dari dosen. Jadi kita saya coba menulis-menulis. Dan kebetulan lagi nilainya alhamdulillah selalu mendapat nilai A gitu.
1: Oke. Ya, berarti memang sudah ada bakat-bakat menulis gitu ya Bu Reni.
2: Tetapi lebih serius lagi itu di tahun 2021. Mungkin ketika itu saat baru pandemi selesai ya, 2021 kalau nggak salah ya.
1: Nah,
2: ya,
1: iya sih.
2: Itu saya mulai start menulis yang agak serius, yang istilahnya untuk diterbitkan seperti itu.
1: Yang versi antusiasnya gitu ya.
2: Saya ikuti semua jenis kelas menulis dari mulai misalnya menulis pantun, kemudian menulis cerita pendek, menulis fabel, dongeng, apapun genrenya saya ikuti, lalu menulis puisi dan juga novel juga pernah saya ikut gitu Mbak.
1: Tapi kalau ngomongin soal genre gitu ya, yang paling jadi favorit dari Bu Reni ini apa genrenya?
2: Genrenya semua saya suka.
1: Oh semua suka ya?
2: Saya suka baca buku sih.
1: All-rounder ya?
2: Iya betul. Saya suka juga fantasi, saya suka. Jadi kalau banyak berimajinasi. Horor juga saya suka, misteri saya suka. Kemudian dongeng fabel juga saya suka. Semua saya suka.
1: Tabrak semua segala jenis tulisan ya Bu Reni ya.
2: Masih belajar juga sih.
1: Iya
2: sih. Jadi saya harus merasa belum apa ya, istilahnya pokoknya harus terus belajar gitu, jangan merasa puas gitu.
1: Iya, karena dari masing-masing tulisan itu ada tantangan tersendiri untuk kita segera menyelesaikannya gitu ya, Bu Reni. Nah, ini kalau dikaitin sama tema kita, kisah inspiratif nih, Bu Reni. Ini bisa diceritakan kisahnya seperti apa yang ada di dalam buku? Ini boleh ditunjukkan ke pendengar juga ya.
2: Nah, ini buku saya.
1: Iya. Akar yang menolak
2: tumbang. Ya, judulnya sangat indah sekali ya. Judulnya ini Akar yang Menolak Tumbang. Nah, saya masuk di dalam jilid ke-12. Ini mentor saya, Bapak Golagong. Yang mungkin bagi yang sudah tahu, Pak Golagong ini adalah duta baca nasional ya, yang berasal dari Banten dan masih berlanjut beliau sampai di 2026. Ya, terima kasih Pak Golagong bimbingannya.
1: Oke, nah itu pasti ada nilai-nilai filosofisnya dari Akar yang Menolak Tumbang. Itu bagaimana, Bu Reni?
2: Ya, waktu saya ikut kelas penulisannya, Pak Golagong ini menyampaikan bahwa untuk mendapatkan inspirasi dari cerita itu, kita tidak perlu berhayal atau berlebihan yang mencari-cari di luar. Jadi carilah yang terdekat, di dekat kita, seperti orang-orang, kayak saya seperti guru nih. Mungkin pasti ada murid-murid saya yang menginspirasi. Atau kita boleh membawa cerita tentang orang tua, tetangga, atau siapapun itu yang kita temui di jalan gitu ya. Nah, kebetulan saat itu, saat saya sedang mengikuti kelasnya, dan saya juga sedang mengajar materi cerpen di kelas saya. Nah, saat itu siswa-siswa saya tuh membuat cerpennya dengan pengalaman pribadi mereka, dan adalah satu siswa yang menarik perhatian saya. Nah, namanya Nafira Kamila. Lalu setelah itu saya tertarik nih, jadi anak ini, murid saya yang bernama Fira ini memiliki penyakit talasemia. Tetapi dia itu tidak pernah menunjukkan kalau dia itu memiliki penyakit. Jadi sepertinya orangnya ceria selalu, sekolah pun rajin, kemudian anaknya juga baik lah menurut gitu. Namun pernah satu kali ketika saya mengajar, dia tidak masuk. Lalu saya tanya kan, ini kemana Nafira? Nah, teman satu kelasnya bilang, oh ya ini Bu, dia sedang cuci darah. Nah, disitulah mungkin saya juga akhirnya saya panggil, saya juga cek juga cerpennya, kemudian saya diskusi dengan Fira, dan karena saya sedang mengikuti kelas ini, saya izin sama beliau. Fira, ini Ibu sedang mengikuti pelatihan kisah inspiratif, boleh gak Ibu angkat ceritamu di dalam cerpen Ibu? Oh, boleh Bu, dengan senang hati gitu. Lalu lah mulai kita berdiskusi, ngobrol, dia cerita bagaimana pengalaman dia menghadapi jarum suntik yang setiap bulan dia harus cuci darah gitu. Karena di saat mungkin teman-teman seusianya ya tidak seperti itu gitu ya, sehat-sehat gitu. Dan saya salutnya memang anak ini tuh tidak terlihat mengeluh, jadi orangnya selalu ceria gitu.
1: Berarti bisa digambarkan ini ada kisah inspiratif, dia itu tetap semangat sekolah. Betul. Tidak menunjukkan bahwa dia sakit gitu ya. Betul. Judulnya apa nih Bu Reni untuk
2: judulnya
1: yang ditulis?
2: Judulnya adalah Di Balik Senyum Nafira.
1: Di Balik Senyum Nafira. Ini betul. Seperti menebak-nebak ada apa nih dari Nafira ya.
2: Iya betul-betul.
1: Nah ini kan tadi Bu Reni sempat cerita ikut komunitas gitu ya, berarti ada pelatihan penulisan kisah inspiratif. Nah tentunya dengan versinya Bu Reni saat menulis ini, apakah ada tips and trick yang kemudian bisa dibagikan untuk kita semua gitu?
2: Oh iya, sambil cerita sedikit komunitasnya ya.
1: Boleh, silakan.
2: Di bulan Mei itu saya sempat mengikuti kelas menulis Rumah Dunia bersama Pak Golagong dan teman-teman yang lain ya. Itu berakhir kemarin Juni. Nah, walaupun saya sudah berpengalaman menulis, tapi saya rasa kita jangan pernah merasa penuh ya, kalau katanya istilah gelas itu, jangan merasa sudah penuh terisi air, namun selalu kosongkan agar kita bisa menerima ilmu-ilmu yang baru gitu. Nah, saya ikut kelas itu dan alhamdulillah banyak ilmu-ilmu tambahan, termasuk satu rahminya dengan sesama penulis lain juga, seperti itu.
1: Lalu kalau terkait tips menulisnya, nah, itu tips kan komunitasnya tadi ya.
2: Tips menulisnya, kalau bagi saya yang mungkin kegiatannya lumayan padat adalah harus dipaksa.
1: Iya, itu yang pertama ya. Harus dipaksa.
2: Betul.
1: Karena kalau nggak dipaksa nggak selesai ya, Bu Reni.
2: Karena memang yang namanya kegiatan, memang setiap orang punya kesibukan. Tapi kalau kita merasa itu penting buat kita, kita paksa dan harus kita luangkan benar-benar waktunya.
1: Tentunya kalau dalam komunitas ini kan pasti ada yang dilatih soal menemukan ide, menyusun tulisan. Nah itu bagaimana, Bu Reni?
2: ide-ide itu ada kalau kita lebih jeli atau teliti melihat sekitar. Bahkan ketika misalnya saya sedang di sini, saya sedang di, alhamdulillah diberi kesempatan ya, terima kasih sebelumnya.
1: Iya, sama-sama, RRI dengan senang hati.
2: Pro Banten, ini pun bisa saya jadikan cerita Mbak, mungkin.
1: Oke, ya, habis ini ya mungkin ya Bu Reni ya. Saya tunggu ini.
2: Siap.
1: Oke, lanjut Bu Reni, oke. Tadi sampai mana ya?
2: Tips
1: and tricknya bisa dari lingkungan sekitar. Betul. Ya.
2: Ya, bergabung di komunitas juga menjadi salah satu motivasi kita sih, penyemangat. Karena biasanya kalau teman-teman yang sama-sama hobi menulis, biasanya dia, ayo ikut ini, ayo ikut ini. Saling support, saling mengingatkan gitu.
1: Lalu kalau terkait teknik menulis nih Bu Reni, apakah memang ada teknik-teknik khusus dari Bu Reni maupun dari komunitas yang diperoleh, seperti apa nih?
2: Kalau teknik menulis sih, kalau yang biasanya pengalaman saya akan membuka cerita itu dengan sesuatu hal yang bikin kaget. Nah, contoh misalnya kan kalau zaman dulu kan suatu hari, nah itu sudah tidak tidak zaman lagi ya. Saya pernah membuat cerita tentang temanya horor. Tentang bis berwarna merah di daerah Banten yang mungkin sudah terkenal dengan seset ya, seperti layak kebut-kebutnya. Nah, saya buka cerita itu dengan langsung adegan kecelakaan. Lalu teriak-teriak orang, ah tolong-tolong ya, seperti itu. Jadi orang lain ketika membacanya itu, kenapa nih ya, gitu, penasaran akan melanjutkannya. Gitu sih kalau saya ya Mbak, triknya seperti itu. Atau kita bisa mulai dengan dialog. Ya, wah ada apa itu gitu. Ya, sesuatu hal yang membuat orang penasaran mau lanjut gitu.
1: Karena seperti kita memberikan teka-teki kepada pembaca ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau menyusun kisah inspiratif nih Bu Reni, ini bagaimana proses penulisannya? Ini berapa lama Bu untuk proses penulisannya?
2: Kurang lebih 1 bulan Mbak.
1: Oh, 1 bulan untuk riset atau?
2: Iya.
1: Oh, untuk riset
2: tuh. Karena saya, karena ini kan kisah inspiratif ini kan bukan khayalan atau karangan saya, tetapi memang ada sosoknya gitu, betul-betul terjadi gitu. Jadi saya juga hati-hati, saya ajak ngobrol, enaknya diskusi, terus kami juga lanjut juga sih via WhatsApp. Saya tanya-tanya juga bagaimana begini ya gitu.
1: Karena memang kisah ini adalah kisah faktual dan kita perlu izin sama orang yang mau ditulis ya, Bu Reni ya. Dan untungnya juga ini bisa diajak kerjasama.
2: Alhamdulillah.
1: Berarti untuk penulisan kisah inspiratif tentunya kan beda dengan cerpen yang bisa dengan teknik kejutan di awal ya. Nah, kalau dalam penulisan kisah inspiratifnya itu seperti apa Bu Reni?
2: Kalau saya langsung menceritakan sosoknya, tapi tidak langsung menceritakan apanya nih gitu. Jadi ada pembukanya juga yang bikin orang penasaran.
1: Berarti
2: ya, boleh nggak saya bacain pembukanya?
1: Boleh, silakan. Nah, ini bisa jadi contoh ya untuk kita semua yang mau menulis kisah inspiratifnya.
2: Sini di judulnya Di Balik Senyum Nafira. Namanya Nafira Kamila, siswa kelas 11 Sains 5 di SMA Negeri 4 Kota Serang. Aku mengenalnya sebagai siswa yang baik di sekolah. Panggilannya Vira. Ia memiliki wajah mungil, cantik dan perangai yang santun. Pembawaannya tenang seperti langit sore setelah hujan, teduh dan menyejukkan. Nah, jadi waktu di kisah inspiratif nih saya berusaha menampilkan sosoknya Vira ini seperti apa sih gitu. Nah, lanjut. Suatu waktu aku memberikan tugas menulis cerita pendek kepada siswa-siswaku. Di antara banyak tulisan yang dikumpulkan mereka, cerita milik Vira membuatku membaca dengan perlahan. Berkali-kali aku berhenti bukan karena tulisannya sulit dipahami, tetapi karena ada rasa yang diam-diam menyesakkan dada. Cerita tentang ia yang mengidap talasemia mayor. Nah, setelah itu baru mengalir.
1: Baik.
2: Ini lebih ceritanya kan memang karena memang ada tokohnya. Jadi kalau ini ya mengalir aja gitu. Kalau cepet-cepet yang biasanya saya berikan kejutan langsung. Mungkin bisa jadi ya kalau ini bukan kisahnya nyata, mungkin saya akan membuka ceritanya dengan jarum suntik.
1: Ada apa nih dengan jarum suntik nih?
2: Bisa
1: ya
2: jadi
1: nih.
2: Tiba-tiba dia sedang terbaring dengan jarum suntik gitu. Tapi kalau ini mah karena memang ada sosoknya, saya tidak inilah, saya lebih santai lagi ya. Mungkin alurnya lebih natural. Gitu.
1: Ini kalau didengerin mengalir dan kemudian bikin imajinasi kita main gitu Bu Reni ya. Kalau karena dibacain ya. Storyteller. Oke, lalu lanjut nih Bu Reni. Jadi berarti pesan dari kisah inspiratif dari cerita yang Ibu Reni tulis ini apa pesannya?
2: Pesannya kita harus terus semangat, terus berjuang, dan menghadapi apapun itu jangan pernah mengeluh seperti itu. Ya contoh ya, karena cerita tentang seorang siswa yang diberikan apa ya, kalau bisa dibilang cobaan ya, ujian ya dari Allah, tapi dia tetap semangat sekolahnya, tidak mengeluh. Bahkan di saat mungkin ada siswa-siswa yang lain yang pusing sedikit, ah gak masuk sekolah, batuk sedikit, izin cari-cari inilah gitu. Jadi sedangkan yang memiliki penyakit yang lumayan gitu, tapi dia tetap rajin sekolahnya gitu.
1: Berarti luar memang luar biasa ya. Betul. Bagaimana perjuangan Nafira ini ya.
2: Betul, betul.
1: Oh, baik-baik. Nah kalau kita lihat ini kan Akarya Menolak Tumbang, antologi ya, ya Bu Reni ya.
2: Antologi.
1: Sudah pasti Bu Reni sudah membaca beberapa karya ya. Ya. Nah di situ ada kisah-kisah inspiratif seperti apa yang kemudian bisa menggugah hati para pembaca nih?
2: Banyak sih, pokoknya kayak perjuangan-perjuangan orang yang memang kalau di sinetron mah yang menderita lah, yang sedih, yang banyak ujian cobaannya dia, tapi dia tetap fighting, tetap semangat,
1: tegar.
2: Tetap tegar, betul.
1: Oh, baik-baik. Ada hal-hal yang unik dari kisah inspiratif gitu nggak, Bu Reni, yang ditemukan dari Akar yang Menolak Tumbang gitu?
2: Menurut saya semuanya unik,
1: semuanya
2: bagus.
1: Unik, ya. Berarti setiap orang ini punya kisahnya masing-masing.
2: Betul, Mbak, betul.
1: Siap-siap. Baik, Bu Reni, kita jeda sejenak terlebih dahulu. Baik. Ya. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita di Ngobrol Komunitas kali ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar masih di Ngobras Ngobrol Komunitas, dan tema yang kita bahas juga masih sama, yaitu merangkai cerita lewat kisah inspiratif. Dan kita melanjutkan sesi perbincangan yang tadi ya pendengar. Bu Reni, tadi kita sudah bercerita banyak ya soal kisah inspiratif yang ditulis sama Bu Reni, bagaimana cara menulisnya gitu ya. Nah ini dari Bu Reni sendiri, apakah saat menulis itu juga revisi berkali-kali gitu?
1: Harus mbak.
0: Harus. Berapa
1: harus
0: kali itu?
1: Betul. Kalau yang cerpen ini ke udah berapa ya? 3 atau 4 kali lah bisa jadi.
0: 3 atau 4 kali.
1: Iya.
0: Tapi kalau tipe Bu Reni ini tipe yang seperti apa? Perfeksionis atau bagaimana? Kan kadang ada tipe orang yang sekali menulis itu langsung dilihat tanda bacanya, tulisannya mengalir, apakah imajinasinya hidup atau memang
1: betul
0: ditulis apa adanya, kemudian nanti revisinya nanti aja deh gitu.
1: Kalau awal menulis sih saya tulis dulu semua. Tulis, tidak memikirkan typo segala macam, saya tulis dulu. Setelah jadilah barulah kita editor sendiri.
0: Oh, editor sendiri.
1: Saya cek lagi, saya baca ulang. Ternyata memang yang menurut kita udah bagus. Oh, ternyata ada ini ya, kurang ini ya, titik koma huruf besar ya. Karena saya juga guru bahasa Indonesia kan, ketika saya menilai tugas siswa saya pasti kan saya cek juga nih huruf bacanya, tanda baca gitu. Kadang-kadang hal seperti itu terlewat gitu. Tapi saya ulang lagi.
0: Baik, berarti memang editor bagi diri sendiri udah berkali-kali untuk membaca.
1: Betul,
0: gitu ya Bu Reni ya. Tapi kalau berbicara soal sebagai penulis ini, apakah Bu Reni pernah merasakan kebuntuan saat menulis? Biasanya kayak writer block ya, nah ini pernah nggak? Itu bagaimana untuk mengatasinya Bu Reni?
1: Sering mbak.
0: Tadi boleh diceritakan betapa pusingnya kalau jadi pas ngeblok ini ya?
1: Betul. Biasanya saya nggak maksa kalau udah bener-bener ngeblok ya udah. Kadang saya kemana lah mencari inspirasi, bisa jadi saya ke kafe atau ngebaca-baca buku lain. Tapi ketika menjelang deadline saya harus paksa balik lagi.
0: Iya sih.
1: Dan biasanya ketika menjelang deadline tuh udah ada kekuatan entah dari mana,
0: iya
1: itu
0: sih,
1: the power of deadline.
0: Kayak sudah ada setruman yang luar biasa.
1: Betul,
0: kan? Ya?
1: Tiba-tiba langsung ada idenya muncul.
0: Iya,
1: gitu.
0: Langsung kita kecepatan flash ya, kecepatan tinggi untuk menyelesaikannya.
1: Betul,
0: ya Bu Reni ya. Tapi nanti dilihat persiapannya 1 bulan sih ya.
1: Iya.
0: Nah tadi kalau berbicara soal komunitas yang Rumah Dunia ya,
1: Kol
0: Akong ya. Nah itu kalau sistemnya itu seperti apa Bu Reni dari komunitas tersebut?
1: Ya jadi setiap minggu itu kita kumpul, kemudian kita akan diberikan materi yang berbeda-beda. Misalnya minggu ini tentang jurnalistik, cara pembuatan berita gitu. Lalu minggu selanjutnya pembuatan cerita pendek tentang tema anak dan lain-lain seperti itu. Jadi berbeda-beda dengan pematerinya juga hebat-hebat, luar biasa.
0: Oh, berarti apakah ada target yang kemudian target tulisan untuk diterbitkan dari komunitas itu, Bu Reni?
1: Nah, kalau untuk yang angkatan saya ini kan masih baru ya, sudah ada sih rencana tapi belum. Semoga segera.
0: Oke, berarti kalau untuk sistem evaluasinya ini seperti apa Bu Reni? Kalau di dalam komunitas Rumah Dunia tersebut?
1: Oh iya, misalnya di minggu ini kita, PR ini kita membuat berita ya, suatu berita. Nanti di minggu depannya saat kita ketemu, nah itu dievaluasi. Dimana kekurangannya, lalu baru lanjut lagi materi selanjutnya, begitu.
0: Begitu ya, berarti kalau evaluasi ini apakah 1 kali revisi atau berkali-kali revisi Bu Reni?
1: Bisa berkali-kali sih. Jadi biasanya kan berikan masukan-masukan, ini kurangnya di sini, di sini. Tapi saya rasa sekarang udah pada hebat-hebat. Saya kadang ketemu dengan angkatan saya ini, kebetulan angkatan kelas menulis Rumah Dunia ini angkatan ke-43. Nah di situ itu bergabungnya itu kita ada yang masih mahasiswa, ada yang karyawan, ada yang siswa SMA, bahkan ada yang SMP termuda mbak.
0: Luar biasa. Iya sih. Jadi, yang SD ada nggak?
1: SD sepertinya ada, itu banyak juga di kelas menulis itu yang anak-anak SD juga banyak gitu. Saya dan berhasil menerbitkan buku juga gitu.
0: Berarti memang menyasar seluruh kalangan ya Bu Reni ya.
1: Saya merasa ini anak-anak juga hebat-hebat karyanya, jadi membuat motivasi saya gitu.
0: Iya sih. Nah ini kalau berbicara soal menuliskan untuk penulis yang sudah kondang atau terkenal gitu ya Bu Reni ya, tentunya kan mereka memiliki ciri khas. Biasanya kalau kita membaca, oh ini ternyata, oh ini tulisannya si A, ini tulisannya si B. Nah ini kalau dari Bu Reni sendiri, bagaimana cara menunjukkan kalau ini tuh adalah punya kita, ciri

0: tuanya
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Berarti memang Bu Reni ini berangkat dari keluarga yang apa ya, mendukung literasi
1: Iya.
0: maksimal ya begitu. Berarti Bu Reni memang suka membaca dari
1: Suka,
0: kecil ya.
1: betul.
0: Oke, berarti memang secara tidak langsung ini kosakata dan ide-ide cerita sudah mengalir gitu ya Bu Reni ya.
1: Betul, betul, Mbak.
0: Nah, kalau sebagai guru bahasa Indonesia sejauh ini kan Bu Reni sudah menerbitkan karya dan karyanya juga bukan satu doang ya Bu Reni. Jadi contoh untuk murid-muridnya. Nah, sejauh ini bagaimana respon murid-muridnya itu seperti apa Bu Reni?
1: Ya, murid-murid saya sih udah pada semangat lah. Kemarin sempat juga kan menerbitkan novel, novel solo. Nah, itu udah,
0: Oke.
1: hey, Bu, part 2 gitu. Kenapa? Karena ketika saya membuat cerita itu, saya suka menyisipkan nama murid-murid saya di dalam buku gitu.
0: Iya sih. Kan ada juga orang-orang yang sungguh yang jadi bangga ketika
1: Betul.
0: dia dimasukkan ke dalam sebuah
1: Betul.
0: karya ya. Jadi ide penulisan gitu.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, berarti memang sejauh ini sudah berapa buku yang sudah diterbitkan oleh Bu Reni sendiri?
1: Kurang lebih sih 25 buku.
0: Wow, itu banyak ya Bu Reni ya.
1: Belum, Mbak.
0: Banyak ya. Oke, ini kayaknya masih proses nanti ke 100 gitu ya Bu Reni.
1: Amin,
0: Amin.
1: semoga.
0: Nah, kalau bicara soal ini kan berarti memang berbagai tulisan udah diproduksi sama Bu Reni ya. Tantangan yang dihadapi Bu Reni sebagai penulis itu seperti apa Bu Reni?
1: Tantangan apa, Mbak?
0: Tantangan dalam memproduksi karya atau mungkin mengalami kebuntuan atau seperti apa
1: Oh
0: sih
1: iya,
0: ya?
1: mungkin karena kesibukan ya Mbak ya, karena kan saya ini Senin sampai Jumatnya ngajar ya, ngajar tuh dari pagi jam 7 sampai pukul 4 sore ya, sampai asar lah. Ketika sampai di rumah tuh energi kadang-kadang udah, anak kita pun juga sebagai ibu ya, ketika sampai rumah punya anak-anak kecil yang, ayo bun, seperti ini, aduh. Jadi saya harus memang meluangkan waktu, benar-benar komit. Jadi ketika anak-anak saya sudah tidur, malam-malam tuh saya buka laptop, saya mulai mengetik.
0: Memanage waktu
1: Ya,
0: karena
1: dipaksakan.
0: iya sih, karena menjadi ibu ini juga multi peran ya
1: Tuh,
0: Bu
1: begitu,
0: Reni ya,
1: Mbak.
0: dengan ibu yang bekerja berkeluarga dan ini satu lagi berkarya dan
1: Masih belajar terus,
0: iya
1: Mbak.
0: masih terus belajar
1: Betul.
0: menjadi multi peran ya Bu Reni ya. Dan ini kalau untuk anak-anak muda sekarang maupun pendengar yang ingin menulis kisah inspiratif nih Bu Reni, ini seperti apa yang bisa disampaikan?
1: Dari saya sih jangan takut untuk menulis, dimulai saja membagikan ceritamu, dan siapa tahu dari kisah pengalaman hidup kita itu bisa menjadi inspirasi atau kekuatan orang lain untuk berjuang juga dan jadi semangat seperti itu. Jadi ayo tulis, tulis ceritamu, tulis bukumu, dan biarkan pembaca yang menemukan bukumu.
0: Wow, Masya Allah, berarti memang tulisan ini bekerja untuk keabadian ya.
1: Betul.
0: Dan ada pesan juga yang disampaikan, berarti memang kisah inspiratif ini bisa juga dapat dari diri sendiri ya, Bu
1: Betul,
0: Reni ya.
1: betul, betul.
0: Siapa tahu dari perjuangan kita ini bisa ikut menggerakkan hati orang lain ya.
1: Betul, betul.
0: Berarti memang kalau kelebihan cerita dibandingkan jenis-jenis tulisan lain ini seperti apa, Bu Reni?
1: Kelebihan?
0: Kelebihan cerita dibandingkan tulisan-tulisan lain, misalnya seperti esai atau artikel. Nah,
1: tapi kalau cerita itu kan lebih ringan ya, lebih ringan, biasanya berdasarkan pengalaman sehari-hari lah, dan dia juga bisa berimajinasi, ada khayalan, yang suka fantasi mungkin ya, kalau mungkin esai atau yang apa ya, penulisan yang non fiksi ya, itu kan lebih berat karena dia harus berdasarkan penelitian. Tapi kalau karya sastra kita bebas gitu, jadi kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, pengalaman kita. Tapi harus ingat juga, kita membuat cerita bukan asal yaudah jadi cerita, tapi apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca kita gitu. Jadi cerita itu harus memiliki nilai. Nah, kalau katanya di dalam cerita itu ada amanat. Amanatnya ini seperti apa yang disampaikan pembaca ini ketika membaca kita, apakah ya sudah selesai gitu. Nah, seperti di dalam kisah inspiratif ini kan saya mengangkat tentang siswa saya. Ya, siapa tahu mungkin di luar sana yang membaca cerita saya memiliki mungkin pengalaman yang sama atau sedang menghadapi sesuatu yang sulit, dia menjadi terinspirasi. Oh ya, yang lain juga bisa kok, tetap semangat gitu, tetap bertahan, tetap berjuang dengan segala keterbatasan atau kekurangan atau ujian yang diberikan oleh Allah, dia tetap semangat seperti itu.
0: Oke, bener banget. Jadi memang kalau memilih cerita ini kan seperti kita diceritakan gitu ya,
1: Iya.
0: Bu.

0: Ya, karena memang setiap hari kita berkumpul juga dengan percakapan ya, Bu Reni ya.
1: Betul.
0: Seperti kalau kita diceritakan soal kabar tertentu kan kita jadinya asik juga ya, Bu
1: Iya,
0: Reni.
1: betul, betul.
0: Tak terkesan menggurui ya, Bu Reni. Reni, kalau ini pertanyaan terakhir, Bu Reni, soal harapan Bu Reni sebagai penulis dan juara dua penulis kisah inspiratif tahun 2026 ini agar pendengar kita lebih suka menulis sebagai bagian dari literasi seperti apa, Bu Reni?
1: Ya, keluarkan semua isi kepalamu. Ya, di dalam cerita ini saya pernah mendapatkan kata-kata yang sangat bagus ini.
0: Apa tuh? Silakan.
1: Katanya gini, kalaupun kita merasa ada ketidakadilan ataupun sesuatu hal yang kita tidak bisa nih menghadapinya di dunia nyata secara langsung, nah kita lawan di dalam tulisan. Seperti itu, Mbak. Jadi contohlah kita mau mengangkat cerita amanat misal tentang penjahat atau pejabat yang kurang baik atau apa. Kan tidak mungkin kita di depan pejabat, ah Bapak begini-begini, tapi kita mungkin bisa menjadikannya tokoh fiksi dan kita bisa jadikan apa saja pejabat itu, misalnya endingnya dia tertangkap misalnya atau apa gitu. Ya ini ya itu tadi pesan moral yang tadi ya, amanat. Jadi ceritanya itu harus ada nilainya
0: Oke, baik. Nah itu ya poin utamanya, harus ada nilainya. Dan satu hal penting kalau kita menulis ini bisa mewujudkan cerita yang tidak bisa diwujudkan di dunia nyata ya, Bu Reni. Baik, terima kasih Bu Reni telah meluangkan waktu untuk hadir di studio RRI Pro 1 Banten ya.
1: Terima kasih juga untuk RRI Pro Banten atas kesempatannya. Saya sangat bangga berada di sini. Terima kasih juga untuk Mbak Tika.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali ya Bu Reni. Dan lancar-lancar untuk karya selanjutnya.
1: Amin.
0: Ditunggu
1: terima
0: ya Bu Reni
1: kasih.
0: Ya.
1: Siap.
0: Baik, selamat malam Bu Reni, sehat selalu.
1: Iya, selamat malam Mbak.
0: Demikian program Ngobras, ngobrol komunitas dengan tema merangkai cerita lewat kisah inspiratif. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: drama radio nilai tambah di atas tanah dengan para pemeran. Bahtiar Rahadi sebagai Aris, Muntibi sebagai Pak Joko atau Ayah Aris, Sarah Fatmawati sebagai Santi, Nandu sebagai Tengkulak, narator Ilma Alfia. Pagi itu, pasar induk terasa lebih sesak dari biasanya. Bukan oleh terik matahari, melainkan oleh papan-papan harga yang angkanya terus merangkak naik. Di sudut lapaknya, Pak Joko menatap tumpukan cabai dan juga tomat yang mulai layu, sepi dari pembeli.
1: Pak Joko, cabainya saya ambil semua ya, tapi harganya ikut harga saya aja lah. Lagi banyak stok dari daerah lain nih, jadi nggak bisa tinggi-tinggi.
2: Pak, sebenarnya ini udah di bawah modal. Harga pupuk juga kemarin naik lagi. Saya nombok berkali-kali buat rawat cabai ini.
1: Ya, gimana lagi, Pak? Pasar lagi begini. Kalau nggak diambil sekarang, besok makin layu. Harganya makin jatuh loh.
2: Harga pupuk naik. Giliran dijual, harganya malah turun. Ini mah modal aja belum tentu balik. Belum lagi kebutuhan rumah, beras sama minyak, ikut-ikutan mahal pula.
3: Pak, Bapak, ini Aris bawain makan siang, Pak. Dari tadi kelihatan capek banget mukanya. Lapak sepi ya, Pak?
2: Ya nih, Riz, sepi banget. Soalnya lagi pada nahan buat belanja karena harga naik semua. Sayur dijual mentah begini, potongan tengkulaknya gede. Tadi aja ditawar jauh di bawah modal.
3: Kok bisa gitu, Pak? Bapak kan udah kerja keras dari subuh.
2: Ya, namanya juga petani kecil, Riz. Nggak ada posisi tawar. Kalau kayak gini terus, jangan kan mikirin biaya kuliahmu. Makan bulan depan aja, Bapak bingung.
0: Kalimat sang ayah menggantung di udara siang itu, berat dan jujur. Aris tetap diam menatap keranjang-keranjang sayur yang mulai layu, sementara pikirannya mulai berputar mencari jalan keluar. Malam itu, di meja makan yang sederhana, Pak Joko dan Aris duduk berhadapan. Nasi hangat dan sayur seadanya jadi teman bicara mereka. Sementara di kepala masing-masing, angka-angka kebutuhan berkejaran.
2: Bulan ini, cicilan pupuk belum lunas, Riz. Ditambah lagi, kredit motor buat angkut hasil kebun. Belum lagi, Bapak belum bilang. Kemarin, Bapak sempat pinjam ke koperasi buat nutup kebutuhan dapur.
3: Hah? Pinjam lagi, Pak? Kok Aris nggak dikasih tahu?
2: Bapak nggak mau kamu ikut mikir juga, Riz. Kamu fokus aja kuliah, biar cepat lulus. Biar hidup kamu nggak kayak Bapak yang cuma jadi petani lapak kecil.
3: Pak, justru karena Aris kuliah, Aris jadi lihat banyak hal. Banyak yang bisa diubah kalau kita mau coba cara baru.
2: Cara baru itu butuh modal, Riz. Kita nggak punya lebih.
4: Teman-teman sudah beli atau punya paket hidroponik sederhana, tapi belum tahu cara pakainya. Nah, kali ini kita akan...
0: Malam itu, Aris tidak bisa tidur nyenyak. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencari tahu, membaca, dan juga menonton video petani-petani muda yang berhasil mengubah lahan sempit menjadi sumber penghasilan baru. Sebuah rencana perlahan terbentuk di kepalanya. Setelah seharian memikirkan kalimat sang ayah, Aris menolak untuk pasrah. Sebagai anak muda yang tumbuh bersama internet, malam itu ia mendatangi ayahnya sambil membawa sebuah rencana di layar ponselnya.
3: Pak, Aris kepikiran sesuatu deh. Itu loh, Pak, lahan kosong di samping rumah yang selama ini cuma buat numpukin barang bekas aja. Gimana kalau kita ubah jadi tempat budidaya, Pak? Kayak sayur pakai sistem hidroponik vertikal. Terus, di bawahnya kita bikin kolam terpal buat lele organik.
2: Riz, kamu itu kuliah komputer, bukan pertanian. Ngerti apa sih soal tanam menanam? Modalnya dari mana, coba? Harga lagi pada naik, harusnya kita tuh irit, bukan malah eksperimen yang aneh-aneh.
3: Justru karena harga lagi naik nih, Pak. Kalau kita bisa budidaya sendiri, ya minimal sih, nggak perlu lagi beli sayur atau beli lauk. Dan sisa hasilnya juga jangan langsung dijual mentah ke tengkulak. Kita olah dulu, Pak. Itu namanya hilirisasi. Buat cabai dan tomat, kita bisa ubah jadi sambal kemasan. Nanti kalau buat lelenya, bisa kita bumbuin terus langsung siap goreng. Nah, harganya bisa naik berkali-kali lipat loh, Pak.
2: Teorimu ketinggian, Riz. Emangnya segampang itu buka usaha? Siapa juga yang mau beli? Dulu, Bapak pernah coba bikin keripik singkong bareng tetangga. Modalnya ludes, nggak ada yang beli. Udahlah, fokus kuliah aja. Urusan cari uang biar Bapak yang mikir.
5: Tapi Pak, dulu kan belum ada cara jualan kayak sekarang. Sekarang tuh semua orang bisa jualan lewat HP loh Pak. Nggak perlu buka toko.
2: Bapak udah capek mikir yang aneh-aneh, Riz. Udah, tidur sana. Besok subuh Bapak harus ke lapak lagi.
0: Aris menatap punggung ayahnya yang melangkah menjauh. Kecewa namun tidak menyerah. Ia tahu kepercayaan tidak bisa diminta. Ia harus diperjuangkan lewat bukti. Keesokan harinya di kampus, Aris menumpahkan isi hatinya kepada Santi, teman seangkatan yang dikenal sebagai konten kreator lokal dengan followers yang cukup ramai.
6: Bapak kamu bukannya gak percaya sama kamu, Riz. Dia ya mungkin cuma kapok aja karena dulu pernah rugi yang usaha keripik itu loh. Gen Z kayak kita jangan cuma jago bikin caption galau doang. Gimana kalau kita garap bareng aja? Kamu yang urus budidaya sama pengolahannya, aku yang pegang branding dan juga konten TikToknya. Kita buktiin ke bapak kamu, Riz.
5: Tapi San, emang penonton sekarang tertarik ya sama konten kayak gini? Biasanya kan yang laku itu yang estetik, terus ada drama-dramanya gitu loh.
6: Justru, konten anak muda yang bangkit dari kesulitan lewat pangan lokal itu lagi banyak dicari, Riz. Orang-orang tuh lagi suka cerita-cerita soal kemandirian gitu loh. Apalagi kalau kita kemas dengan cerita yang jujur, terus juga dari nol. Wah, itu kelihatan sih cerita perjuangannya, Riz.
5: Kalau soal modal gimana, San? Aku sih belum berani ya minta ke bapak.
6: Aku ada sih, Riz, sisa tabungan hasil endorse kemarin. Nggak banyak, tapi ya kayaknya cukup deh buat beli terpal, bibit, sama beli benih lele. Kamu yang ngurus deh konstruksi rak hidroponiknya. Kita bagi tugas aja, biar cepet jalannya.
5: Oke, San. Aku janji, ini bakal jadi bukti buat ke bapak. Bukan cuma buat diri sendiri sih, tapi buat semua yang mikir, kalau anak muda cuma bisa main HP doang.
0: Sore itu juga, keduanya menyusun rencana kerja seperti jadwal tanam, pembagian modal, hingga konsep konten promosi. Sebuah langkah kecil yang akan menentukan banyak hal ke depannya.

0: Tanpa sepengetahuan Pak Joko yang sibuk berjualan, Aris dan Santi mulai bergerak. Siang sepulang kuliah, malam sebelum tidur, waktu mereka habiskan untuk merakit rak hidroponik dari pipa bekas dan juga menyiapkan kolam terpal di lahan sempit itu.
1: Roboh lagi aja nih rak. Udah 3 kali aku rakit padahal masih aja gak kuat nahan beban air.
2: Sabar, Riz. Gak ada yang langsung berhasil kok di percobaan pertama. Kita coba cari tutorial lain aja. Mungkin ada cara nyambung pipa yang lebih kuat gitu.
0: 2 minggu pertama penuh dengan kegagalan. Bibit sayur yang layu karena nutrisi salah takaran, beberapa ekor lele yang mati karena kolam belum benar-benar steril, tabungan yang tersisa kian menipis, dan juga keraguan mulai menghantui Aris.
1: San, jangan-jangan Bapak benar. Ini emang nggak semudah yang aku bayangin. Mana uangnya juga udah hampir habis nih buat beli bibit pengganti.
2: Riz, ingat kenapa kita mulai ini. Bukan buat langsung berhasil, tapi buat ngebuktiin kita berani mencoba. Kegagalan kecil ini bukan tanda buat berhenti, tapi buat bahan belajar kita. Yuk, kita benerin sistem pengairannya. Aku bantu cari referensi lagi deh.
0: Malam itu, mereka begadang mempelajari ulang takaran nutrisi hidroponik dan juga cara menjaga kualitas air kolam. Perlahan, satu persatu masalah teratasi. Tanaman mulai tegak, lele mulai lincah berenang. Waktu bergerak cepat, dari hitungan minggu ke hitungan bulan. Usaha rahasia Aris dan Santi kini telah berjalan 3 bulan. Pipa-pipa hidroponik dan juga kolam terpal di samping rumah akhirnya menurunkan hasil terbaiknya. Pagi itu, panen pertama benar-benar tiba. Bulan sejak awal mereka bergerak, panen pertama benar-benar tiba. Cabai segar dan lele gemuk itu tidak dibawa mentah ke pasar, melainkan masuk ke dapur rumah, diolah dengan resep yang disusun Aris dan Santi berhari-hari.
3: Bawa apa ini? Wangi banget sampai ke teras. Kayak sambal, tapi kok gurihnya beda ya?
1: Pak, Bapak udah pulang? Sini-sini Pak, coba dulu Pak. Ini namanya sambal lele suwir asap. Ini yang kemarin Aziz panen loh. Dan ini dikemas pakai botol steril.
3: Loh, ini ternyata beneran enak ya. Terus botol-botol rapi yang ada stikernya ini punya siapa?
2: Punya Aris sama Bapak dong. Pak, tahu nggak? Baru 2 minggu kami buka pre-order lewat video promosi, sambal ini udah laku 200 botol. Omsetnya, wah udah deh jauh di atas jual cabai mentah sekeranjang ke tengkulak itu, Pak.
3: 200 botol? Jadi barang yang kalian tanam di lahan sempit itu bisa jadi uang sebanyak ini?
1: Iya Pak, ini hilirisasi ala anak muda. Kita sih emang gak bisa ngatur harga pangan di pasar, tapi kita bisa ngatur kreativitas kita untuk nambahin nilainya.
3: Bapak minta maaf ya Riz, waktu itu Bapak nolak keras ide kamu. Takut kamu ngulang kegagalan Bapak yang dulu. Ternyata Bapak yang salah menilai kemampuanmu Riz.
1: Gak apa-apa Pak. Kekhawatiran Bapak itu juga bentuk sayang kok. Sekarang kita jalanin bareng-bareng ya.
0: Mata Pak Joko berkaca-kaca. Ia memeluk anaknya erat sekali. Sebuah pelukan yang menyatukan 2 generasi yang sempat berjarak oleh keraguan. Jarak antara pola pikir generasi tua yang ragu dan generasi muda yang dianggap belum berpengalaman akhirnya runtuh oleh bukti nyata. Kesulitan harga pangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah inovasi. Sahabat pendengar, menghadapi ketidakpastian ekonomi dan naiknya harga bahan pangan, kita tidak bisa lagi hanya menjadi konsumen yang mengeluh. Langkah yang diambil Aris mencerminkan semangat ketahanan pangan dari pekarangan rumah dan juga hilirisasi produk untuk meningkatkan kesejahteraan. Perjalanan Aris dan Santi juga mengajarkan satu hal penting, kegagalan-kegagalan kecil di awal bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tangga menuju keberhasilan yang lebih besar. Ketekunan dan kolaborasi lintas keahlian selalu membuahkan hasil yang berlipat. Untuk generasi muda, gawai di tanganmu bukan sekedar alat melihat gaya hidup orang lain, melainkan senjata untuk memutus rantai kesulitan lewat kreativitas dan juga kemandirian ekonomi. Jangan takut turun ke tanah, karena dari sanalah masa depan kita tumbuh. Sekian drama radio kali ini. Semoga menginspirasi kita semua untuk terus berdaya di tanah sendiri. Sampai jumpa.
4: Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat memastikan Jalan Nasional Padang Solok kembali dapat dilalui masyarakat. Pemulihan akses dilakukan setelah banjir bandang sempat memutus ruas tersebut pada Selasa 22 September 2026 sore. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo mengatakan pemulihan akses dilakukan melalui kerjasama berbagai unsur terkait. Ia menyebut kolaborasi melibatkan Forkopimda, BUMN Infrastruktur, serta seluruh unsur yang bergerak di lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya, ASEAN dan Amerika Serikat memperdalam kerjasama ekonomi melalui rencana kerja baru selama 2 tahun. Rencana tersebut bertujuan memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kedua pihak di sejumlah bidang strategis. Rencana kerja ASEAN-Amerika Serikat 2026-2027 disusun dalam kerangka ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement atau TIFA. Rencana tersebut disepakati dalam konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN Perwakilan Dagang Amerika Serikat di Manila pada Minggu 20 September 2026. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
4: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Lagi.
7: Bu Broto, ada apa, Bu?
6: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing.
7: Ibu udah nanya ke Bravo bea cukai 1.500.225 belum?
6: Nanya buat apa toh, Bu?
7: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
6: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
7: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
8: Stop.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi menemani Anda di pukul 21 lebih 6 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi untuk Anda yang mau request lagu sambil bernostalgia, masih kami tunggu di 0811145049. Selain itu, Anda juga bisa mengirimkan pesan kepada orang terdekat Anda, bisa keluarga, teman, atau siapapun ya pendengar. Dan kalau mau mengirimkan pesan titipan gitu ya, kita juga membuka jasa titipan, siapa tahu mau mengirim puisi, kalau cerpen kepanjangan ya pendengar. Jadi masih kami tunggu di 0811145049.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bea Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang gak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, lagu Aku Masih di Sini ya, sama seperti saya yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada yang bergabung kali ini dari Bapak Niko Kalideres ya. Gabung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu RRI Pro 1 Banten. Mau request lagunya Kus Plus ya. Yang Gadis Manis. Ini untuk siapa ya Bapak Niko ya? Oke. Untuk Tete atau AA penyiarnya malam ini, saya selalu sekeluarga lancar segalanya, monitor RRI Pro 1 Banten juga. Makasih. Assalamualaikum. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti dengan Bapak Niko ya, pendengar, Anda masih bisa request lagu pilihan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih kami tunggu di 08111450949.

0: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
1: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
2: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
3: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.
4: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teo.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz Setia Adiputra, selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banten Malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
3: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung, kali ini gak jauh-jauh ya. Dari Teh Intan mau request lagunya Di Dadaku Ada Kamu. Asik. Lagi kangen siapa nih Teh Intan di Serang? Dan katanya salam aja buat orang-orang Serang, sehat selalu, baik. Makasih ya buat Teh Intan yang request lagunya Astrid, Di Dadaku Ada Kamu. Langsung saja pendengar, kita nikmati bersama lagunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Sutapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI yang

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

request lagunya Celine Dion yang jadi soundtracknya Titanic. Wah, ini tema lagi mengenang apa? Apakah lagi mengenang romansa-romansa di tahun pas Titanic itu ya? Lagi booming filmnya. Salamnya buat yang mendengarkan sebentar aja, selamat beristirahat dan bahagia selalu, sehat lahir batin. Mantap, semoga sampai ke seluruh warga Banten ya. Jadi makin sehat, makin bahagia dan tentunya makin semangat juga. Terima kasih kakak, RRI 1 tetap jaya mengudara, tambah dewasa 81 tahun. Iya ya, tambah dewasa 81 tahun. Amin amin ya Robbal Alamin. Dan satu lagu, My Heart Will Go On dengan Celine Dion.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamullah, Direktur Perumda Tirta Kalimaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari gelombang ke gelombang, dari generasi ke generasi, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, mengabarkan peristiwa, menyuarakan aspirasi, mencerdaskan masyarakat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Di usia yang ke-81, semoga RRI semakin kuat menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, independen, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81 RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisman Daun, Ketua Serikat Media Siber Indonesia SMSI Provinsi Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap hal-hal nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu ya, baru saja kita menikmati alunan lagu Gara-gara Kamu. Siapa nih yang relate ya, pendengar dari Rano Karno. Ini dulu artis yang terkenal ya, dari Sidul ya. Jadi kalau diingat-ingat sinetronnya itu sampai sekarang tentu tertinggal di hati para penggemarnya. Atau mungkin Anda dulu selalu menonton ya, sampai nggak mau terlewatkan gitu, biasanya di siang hari pendengar. Dan saat ini sudah ada yang bergabung kembali, datang dari Cilegon ya. Ini Fajar, mau request lagunya Bisikan Asmara dari Siti Nurhaliza. Baik, tentunya sudah kami siapkan melalui playlist ya dari Fajar di Cilegon. Dan sayangnya kita sudah ada di penghujung Ruang Rindu, pendengar. Jadi untuk Anda masih tetap bisa mengikuti program Ruang Rindu di hari-hari berikutnya.

Administrasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur

Pendengar, sudah pukul 11 lebih 15 ya, atau 23 lebih 15. Ini biasanya kita sudah waktunya siap-siap untuk pergi ke kasur ya. Tapi biasanya sebelum pergi ke kasur, pernah nggak kita memikirkan sesuatu gitu ya? Saking overthinkingnya ya, memprediksi hal-hal yang ada di masa depan begitu, pendengar, terlalu khawatir istilahnya gitu. Nah, jika sering memikirkan kemungkinan buruk yang belum terjadi atau berulang kali mengingat kejadian yang nggak menyenangkan ini merupakan hal yang pasti pernah kita rasakan ya, pendengar. Namun, pola berpikir negatif yang terus berulang ternyata berkaitan dengan perubahan pada fungsi otak, pendengar. Karena ada penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Alzheimer's and Dementia menemukan hubungan antara repetitive negative thinking atau pola berpikir negatif berulang dengan penurunan fungsi kognitif, pendengar. Dan pola tersebut juga berkaitan dengan dua protein yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer, yakni amiloid dan tau. Nah, kedua protein tersebut menjadi penanda perubahan biologis pada penyakit Alzheimer, pendengar. Dan pada kondisi tersebut, protein amiloid dapat menumpuk dan membentuk plak, sementara tau dapat membentuk kekusutan di dalam sel saraf ya, pendengar. Jadi sebenarnya apakah kita harus berhenti berpikir negatif? Ini sebelum dibahas lebih lanjut, sudah ada lagu yang siap menemani Anda di malam hari ini. Salah satunya adalah lagu Niji.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halsun Nenggolan, Sekda Lebak, mengucapkan dirgahayu ke 81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, melanjutkan pembahasan kita soal sering overthinking ini bisa mempengaruhi fungsi otak. Jadi memang ya, kalau sering memikirkan kemungkinan buruk secara berulang, pendengar, ini ada kaitannya dengan perubahan pada fungsi otak, karena memang bisa beresiko pada penyakit Alzheimer maupun demensia, pendengar. Lalu selanjutnya muncul pertanyaan, apakah sebagai manusia yang semakin dewasa pemikirannya semakin banyak nih harus berhenti berpikir negatif? Nah, ternyata memiliki pikiran negatif sesekali itu bukan berarti otak sedang mengalami masalah ya, pendengar. Karena rasa khawatir, kecewa, sedih, atau mengingat pengalaman buruk itu merupakan bagian yang tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ketika pikiran negatif tersebut menjadi pola yang berulang, menetap, dan sulit dikendalikan. Karena terus-menerus mengkhawatirkan masa depan atau mengulang kejadian buruk di masa lalu merupakan contoh pola yang termasuk pada RNT, yaitu repetitive negative thinking atau pola berpikir negatif secara berulang, pendengar. Nah, terus sejumlah penelitian menunjukkan pola tersebut, kembali lagi ya, dapat beresiko pada Alzheimer maupun demensia. Jadi sebenarnya kita boleh memikirkan hal yang negatif asal tidak menjadi sikap yang kemudian dijadikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tentunya bukan hanya fisik yang berpengaruh ya, pendengar, tetapi juga mental.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

Pendengar, dipikir-pikir kita udah ada di malam Rabu ya. Berarti kan katakanlah masih ada sisa 2 hari untuk masuk ke weekend gitu kan pendengar. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini untuk Anda yang mungkin ingin merencanakan pergi kemana gitu ya, dari Serang mau ke Jakarta, ini bisa karena ada kabar baik untuk Anda yang ingin menikmati suasana TMII pendengar atau Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur tanpa membayar tiket masuk pendengar. Jadi dalam rangka menyambut akhir bulan September 2026, pengelola TMII menghadirkan program tiket masuk gratis pada waktu tertentu. Dan program ini berlaku dalam dua periode yang berbeda pendengar, yakni pada pagi hari di hari kerja serta sore hari saat akhir pekan pendengar. Jadi Anda yang ingin memanfaatkan promo tersebut tetap perlu memperhatikan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Nah, pada Senin sampai Jumat, tiket masuk TMII digratiskan pada pukul 5 hingga 8 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Pengunjung atau Anda bisa masuk melalui gate 3 dan program ini dapat dimanfaatkan untuk berjalan-jalan, berolahraga ataupun menikmati suasana pagi di kawasan TMII. Nah, sementara itu pada weekend yaitu Sabtu sama Minggu pendengar, tiket masuk gratis berlaku pada pukul 16 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Dan program sore ini cocok bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana TMII menjelang malam bersama keluarga atau teman. Jadi untuk Anda yang mungkin suka senja ya, atau anaknya senja banget ya, pukul 16 sampai 19 ini bisa menikmati suasana TMII. Dan program ini berlaku khusus bagi WNI dan untuk periode pagi pembelian dilakukan secara on-site, tidak termasuk tiket masuk kendaraan serta tidak berlaku untuk rombongan ya pendengar. Jadi untuk Anda pendengar yang membawa hewan peliharaan juga perlu memperhatikan sejumlah ketentuan. Hewan harus dalam kondisi sehat, sudah divaksinasi jinak dan dapat dikendalikan. Nah, untuk Anda yang punya hewan yang sekiranya tantrum pendengar ya, ini perlu dikalemkan terlebih dahulu atau ditenangkan terlebih dahulu karena harus dapat dikendalikan soalnya. Jadi untuk Anda ya, itu adalah rekomendasi untuk weekend. Siapa tahu dari Anda ada yang mau ke TMII.

Hal paling indah yang bisa kita rasakan sebagai manusia semasa hidup adalah berangan-angan. Rasanya kita bisa merasakan suntikan yang bisa membuat bahagia. Dari puluhan, bahkan ratusan ekspektasi yang dikumpulkan berharap menjadi sebuah kenyataan. Didasari dengan perasaan kurang puas dengan apa yang dimiliki. Maka dari itu, setiap manusia pasti punya angan-angan untuk apa hal yang ingin dia capai atau miliki. Ya, berangan-anganlah setinggi mungkin. Namun, harus ingat bahwa semua hal yang Anda miliki hari ini tidak semua manusia di dunia ini memiliki. Anda harus berpikir, dengan keadaan apa yang Anda miliki hari ini, mungkin adalah doa yang disemogakan orang lain agar bisa berada di posisi Anda saat ini.

0: Menyimak Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 22 bulan September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari di hari Rabu, tanggal 23 September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini ya. Di hari Rabu 23 September 2026, Ilmafia siap temani Anda hingga tepat di jam 10 siang nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Dan untuk pagi hari ini mungkin untuk Anda yang juga sudah mulai beraktivitas di luar ruangan gitu ya, boleh sharing juga seperti apa nih kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini ya. Terpantau dari kantor RRI Banten sih tadi masih lenggang ya, karena masih pagi juga gitu ya. Tapi kalau di tempat Anda berada nih, apalagi mungkin di kota-kota besar, ini mungkin bisa berbeda. Apakah di jam-jam segini ini sudah mulai padat, mungkin ya sudah mulai ramai. Ini boleh sharing informasinya di 08111450949 pendengar. Dan untuk Mutiara Pagi pendengar di hari Rabu ya 23 September 2026 kami hadirkan untuk Anda nanti Rindu Syekh Ali Jaber, ini dengan tema Al-Fatihah ya, di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, alhamdulillah, tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatiha. Sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan alhamdu. Alhamdulillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik du'a, sesempurna du'a, setinggi du'a, semulia du'a, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai du'a, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi du'a memulai dengan mempuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu. Mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa. Tapi doa masalah, karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, mempuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai mempuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas. Pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas. Dan kita tidak mampu mempuji Allah dalam segala pujian. Ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. menyebutkan misal Asmaul Husna, ada sebagian besar umat besar umat Islam tidak menghafal Asmaul Husna. Menyebut Asmaul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu wa taala, ialah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merubah doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita, diawali dengan ucapan alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sesudah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kita masuk kepada doa memohon. Yang disebutkan oleh ulama doa mas'alah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah memuji Allah Subhanahu wa taala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, alhamdulillah, karena alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan sesudah kita memuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog. Dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, athna alaiya abdi, hambaku telah menagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita.

0: yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatiha. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatiha. Suratul Fatiha rukun. Kalau tidak baca suratul Fatiha, batal salat kita. Suratul Fatiha dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatiha. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatiha kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatiha, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatiha, dan wajib kita segera ikut rukuk bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatiha, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatiha untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-saliha, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatiha. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
7: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
8: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
7: Oh, itu tsunami.
9: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 4,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Kabupaten kota tuh beda. Contoh aja Tangerang Raya, Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Mereka bisa mendapatkan pendapatan dari listrik saja.
1: Rumah Serang itu ada ditemukan anak sekolah yang tensinya tinggi.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. APBD Banten 2026 turun jadi 9,72 triliun rupiah. Ratusan siswa di Kota Serang masuk kategori prehipertensi. Berikut berita selengkapnya pendengar. APBD Banten tahun 2026 turun menjadi 9,72 triliun rupiah. Selengkapnya disampaikan Nurul Fadia.
1: DPRD Provinsi Banten menggelar rapat paripurna penyampaian Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Banten Selasa 22 September 2026. Dalam paparan resmi, pendapatan daerah Banten diproyeksikan turun dari 10,08 triliun menjadi 9,72 triliun, berkurang sebesar 393,91 miliar atau 3,61% akibat koreksi pendapatan asli daerah. Sejalan dengan itu, pos belanja daerah juga diefisiensikan dari 10,64 triliun menjadi 9,62 triliun. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menyebut Pemprov Banten menghadapi tantangan struktural karena sektor pajak potensial seperti BPHTB dan PBB dikelola kabupaten atau kota, sedangkan provinsi bergantung pada sektor yang terbatas seperti pajak kendaraan bermotor.
2: Kabupaten kota tuh beda, contoh aja Tangerang Raya, Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Mereka bisa mendapatkan pendapatan dari listrik saja. Listrik tuh kan kalau daerah industri tinggi, ada yang kurang lebih dapat 1 triliun dari listrik aja, bagi hasil listrik. Terus yang kedua, mereka dapat dari BPHTB. Kan provinsi mah nggak dapat. Nah, maka kemungkinan besar APBD Banten kalah oleh APBD Kabupaten Tangerang, gitu, kemungkinan. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita sudah dipatok ketentuan pendapatan kita hanya itu.
1: Tantangan makin bertambah seiring meningkatnya tren kendaraan listrik yang mendapat fasilitas bebas pajak sehingga berdampak pada realisasi PKB.
2: Karena sekarang PKB BNKB orang banyak pakai mobil listrik. Nah, makanya kalau di sini ada yang pakai mobil listrik itu ya lumayan juga ya. Kalau ini kan hybrid ya. Kalau ini juga hybrid. Jadi masih bayar BBM, gitu. Masih bayar BNKB, masih pajaknya masih jelas.
1: Guna menjaga kemandirian fiskal, Pemprov Banten kini terus menggali potensi pendapatan baru, salah satunya melalui optimalisasi badan usaha milik daerah BUMD. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cilegon benahi PJU Jalan Lingkar Selatan atau JLS menggunakan Smart LED. Selengkapnya disampaikan Rohmanudin.
3: Pemerintah Kota Cilegon terus melakukan pembenahan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan, termasuk di Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan masyarakat. Pembenahan PJU ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Sampai saat ini, masih terdapat sejumlah titik di Jalan Lingkar Selatan yang dinilai minim penerangan, sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan keamanan. Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan, pembenahan PJU akan menggunakan teknologi Smart LED. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat peningkatan efektivitas dan kualitas penerangan di sepanjang ruas jalan. Selain Jalan Lingkar Selatan, pemerintah Kota Cilegon juga merencanakan pemasangan PJU di sepanjang jalan nasional, mulai dari ruas Jalan Ciwandan hingga Suralaya.
4: Jalan masih gelap, kita akan targetin juga tahun ini kita akan selesaikan Jalan Lingkar Selatan. Ganti semua lampunya, insya Allah sampai akhir tahun depan terus juga akan nyala ya dengan lampu barunya. Jadi tahun depan kita sudah rencanakan juga untuk jalan nasional, walaupun kewenangannya bukan kewenangan untuk Cilegon, tapi berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Makanya insya Allah ke depan dan Cilegon akan kembali.
3: Robin Sar menyampaikan penanganan PJU di jalan nasional tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPDD, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, jumlah PJU yang terdapat di wilayah Kota Cilegon diperkirakan mencapai 1.500 lampu. Pemerintah Kota Cilegon menargetkan pembenahan PJU menjadi Smart LED dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026 ini. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Serang bersama PLN menyiapkan pembangunan PLTS komunal untuk memenuhi kebutuhan listrik 24 jam warga Pulau Tunda mulai tahun 2027. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
5: PLN UP3 Banten Utara berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya PLTS komunal di Pulau Tunda, Kabupaten Serang melalui program listrik desa 2027. Rencana tersebut disampaikan Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia setelah menerima audiensi PLN UP3 Banten Utara di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 22 September 2026. Ia mengatakan pembangun PLTS tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Pulau Tunda yang selama ini belum menikmati listrik secara optimal. Ratu Rahmatu Zakia menyebut rasio elektrifikasi di Kabupaten Serang telah mencapai 99,9% dari 326 desa. Namun, Pulau Tunda masih menjadi wilayah yang belum mendapatkan layanan listrik penuh selama 24 jam.
6: Ya, dan insya Allah tahun 2027 Pulau Tunda insya Allah akan dialiri listrik melalui PLTS ya Pak.
5: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Tunda. Upaya tersebut diantaranya bersurat kepada Komisi 12 DPR Republik Indonesia, serta berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat hingga Pulau Tunda masuk dalam program listrik desa 2027. Sementara itu, manajer PLN UP3 Banten Utara Hasundungan Siahan mengatakan, Pulau Tunda akan dilayani melalui skema PLTS komunal.
7: Di Pulau Tunda rencananya kita masukkan ke rencana listrik desa tahun 2027 yang dilayani dengan PLTS komunal. Ini itu yang paling tepat ke daerah tersebut.
5: Ia menjelaskan, pembangunan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga jadwal pelaksanaannya belum ditentukan secara pasti. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
0: CKG di wilayah kerja Puskesmas Serang Kota menemukan 716 siswa masuk kategori prehipertensi dan perlu pemeriksaan lanjutan. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
8: Pemeriksaan CKG anak sekolah di wilayah kerja UPTD Puskesmas Serang Kota hingga kini sudah menjangkau 31 dari 38 satuan pendidikan. Dari pemeriksaan tersebut sebanyak 716 siswa tercatat masuk kategori prehipertensi. KTU UPTD Puskesmas Serang Kota, Ima Hikmah Susanti mengatakan, hasil ini belum dapat disebut sebagai diagnosis hipertensi. Petugas perlu melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan tekanan darah siswa tetap tinggi atau hanya terpengaruh kondisi saat pemeriksaan.
9: Kemarin pun kita pemeriksaan di SMK 1 Kota Serang, itu ada ditemukan anak sekolah yang tensinya tinggi. Jadi kita pun tidak langsung mendiagnosa apakah memang siswa ini terkena hipertensi atau tekanan darahnya tinggi. Kita lakukan pemeriksaan lebih dari 1 kali. Itu pemeriksaan sudah 3 kali, ternyata memang tensinya lebih dari 120/80. Gitu. Itu kan batas normalnya. Ada yang kita temukan pemeriksaan tensi tinggi itu di 130/90 itu.
8: Pemeriksaan CKG tidak hanya meliputi tekanan darah, petugas juga melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS. Dari 31 satuan pendidikan yang sudah diperiksa, tidak ditemukan hasil GDS di atas batas normal. Meski hasil gula darah masih dalam batas normal, pola konsumsi anak tetap menjadi perhatian. Minuman manis serta jajanan dengan kandungan gula dan garam perlu dibatasi. Imam mengingatkan kondisi fisik anak yang terlihat kurus tidak serta-merta menandakan kondisi kesehatannya bebas dari resiko. Karena itu, hasil pemeriksaan CKG perlu ditindaklanjuti, terutama jika ditemukan hasil yang memerlukan pemantauan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Kepolisian Daerah atau Polda Banten menerima laporan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum pejabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kabupaten Tangerang berinisial AS terhadap bawahannya. Kabit Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan laporan tersebut dibuat oleh seorang perempuan berinisial B dan telah diterima kepolisian. Dugaan kejadian disebut berlangsung di lingkungan kerja pada awal September 2026. Berdasarkan keterangan awal pelapor terlapor diduga melakukan hal yang tidak senonoh saat pertemuan kerja. Polda Banten kini menerbitkan surat perintah tugas dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami laporan tersebut. Polisi menyebut sejauh ini baru satu orang yang secara resmi melaporkan dugaan kejadian tersebut. Kepolisian menegaskan masih mendalami kasus dan akan menyampaikan perkembangan setelah pemeriksaan selesai. Pedagang di Pasar Labuan Kabupaten Pandeglang mengeluhkan tumpukan sampah yang menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu aktivitas jual-beli. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pandeglang Rahmat Zultika mengatakan, sampah di Pasar Labuan rutin diangkut setiap hari. Namun, volume sampah disebut melebihi kapasitas angkutan. Rahmat menduga sebagian sampah juga berasal dari warga sekitar yang belum terdaftar sebagai wajib retribusi sampah. Pemkab Pandeglang akan memetakan warga yang belum menjadi wajib retribusi, sekaligus meningkatkan edukasi dan fasilitas pengangkutan sampah. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 di Kabupaten Lebak diharapkan menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong di kalangan masyarakat. Selengkapnya Nur Nabila melaporkan.
10: Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 di Kabupaten Lebak akan mengedepankan keterlibatan masyarakat melalui semangat gotong royong. Program yang dijadwalkan mulai 13 Oktober 2026 tersebut akan berlangsung di Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber. Perwira Seksi Teritorial atau Pasiter Kodim 0603 Lebak, Kapten Inventari Makmun saat berdialog bersama RRI Banten Selasa 22 September 2026 menjelaskan, masyarakat bersama pemerintah desa telah menyatakan kesiapan membantu pelaksanaan berbagai sasaran TMMD. Dukungan tersebut dinilai penting karena sejumlah pekerjaan fisik membutuhkan tenaga yang cukup besar. Menurutnya, gotong royong menjadi salah satu sasaran utama dalam pelaksanaan TMMD. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membantu pekerjaan berjalan sesuai target sekaligus memperkuat kebersamaan antara TNI, pemerintah, dan warga.
11: Jadi memang ini nanti akan berkelanjutan juga walaupun lumayan jaraknya. Dan kegiatan TMMD yang lalu tetap masuk dalam catatan kita, Bu. Seperti pembukaan jalan yang sudah kita lakukan di tahun 2017 itu sepanjang 7 kilo. Sampai sekarang kita melaksanakan pemantauan dan mudah-mudahan kedepannya juga kita akan usulkan dalam pengerasan jalan atau pengecoran jalan.
10: Ia mengklaim, masyarakat di Desa Citorek Barat bahkan menyampaikan kesiapan untuk membantu pelaksanaan kegiatan apabila kondisi cuaca menjadi kendala. Pemerintah desa dan masyarakat juga disebut siap mendukung program semaksimal mungkin agar pengerasan jalan dan sasaran fisik lainnya dapat berjalan. Kolaborasi dalam pelaksanaan TMMD juga tidak terbatas pada TNI dan masyarakat. Kodim 0603 Lebak menyebut keterlibatan pemerintah daerah, Polri, wartawan, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi perangkat daerah menjadi bagian dari upaya menyinkronkan program agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
11: Mungkin kolaborasi ini bukan hanya sama rekan-rekan generasi muda saja sih, Bu. Dengan lembaga, dengan rekan-rekan dari wartawan, kami menerima masukan, sehingga manfaat yang akan dirasakan itu dampaknya sangat-sangat terasa oleh warga, Bu. Jadi oleh masyarakat yang sudah lama di lokasi tersebut tinggal, itu yang mana aksesnya dulu susah, sekarang sudah kita buka, bagaimana mereka merasakan.
10: Kapten Infanteri Makmun menegaskan, partisipasi masyarakat tetap diperlukan setelah TMMD selesai, terutama dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan. Ia berharap warga bersama seluruh pihak dapat mempertahankan semangat gotong royong, termasuk ketika menghadapi kondisi seperti hujan, banjir, longsor, maupun kebutuhan pemeliharaan sarana yang telah dibangun. Dari Lebak, Banten, Nur Nabila melaporkan.
0: Mahasiswa PAI UIN Banten antusias pelajari isyarat hijaiyah berharap jadi agenda rutin. Selengkapnya Fatima Raihani melaporkan.
12: Suasana perkuliahan di gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tampak berbeda pada Selasa 22 September 2026. Puluhan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam tampak sibuk menggerakkan jemari mereka, mencoba mempraktikkan huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa isyarat di bawah bimbingan Yayasan Rumah Tuli Jatiwangi. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dipadukan langsung ke dalam mata kuliah pembelajaran PAI untuk difabel. Dosen pengampu mata kuliah Purnama Rika Perdana menjelaskan bahwa pelibatan pengajar luar dari komunitas tuli merupakan bentuk kolaborasi nyata untuk membekali calon guru PAI dengan keterampilan inklusif.
13: Setelah adanya kegiatan seperti ini mengundang orang luar, pengajar luar untuk memberikan informasi baru kepada mahasiswa kita, harapan saya tentunya ke depan ketika mereka selesai dari UIN Banten, lulus jadi guru gitu, mereka punya pengetahuan yang baru terkait bagaimana nanti ketemu, misalnya ketemu anak tuli di sekolah, jadi mereka tahu bagaimana mengajarkan ke-PAI-an kepada mereka, kepada siswa-siswa tuli khususnya.
12: Kehadiran pengajar Al-Quran Isyarat Fuad Syakuri Bakar menjadi angin segar di tengah minimnya tenaga ahli pengajar isyarat hijaiyah di Indonesia. Fuad menyebut bahwa tantangan terbesar saat ini adalah kelangkaan pengajar yang mampu konsisten mengedukasi masyarakat.
14: Di Indonesia masih sangat sedikit sekali, karena itu tadi ada dua metode yang disahkan sama Kemenag. Jadi punya plus minus tersendiri. Tapi kalau untuk hanya sekedar menghafal isyarat dasar itu rata-rata sudah bisa. Tapi kalau untuk kemampuan mengajar masih sangat sedikit sekali. Nah ini alhamdulillah dengan adanya teman-teman mahasiswa dari kalangan dengar yang ingin belajar Al-Quran Isyarat, itu sangat membantu sekali untuk kedepannya.
12: Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh para mahasiswa. Akbar, salah satu mahasiswa semester 5 program studi PAI, mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya berinteraksi langsung dengan isyarat hijaiyah. Akbar pun berharap pelatihan praktis macam ini tidak hanya berhenti di satu pertemuan perkuliahan saja.
15: Mungkin untuk pengalaman pribadi ya, mungkin ini pertama kali aku belajar bahasa isyarat huruf hijaiyah. Pengalamannya itu mungkin cukup sulit ya untuk yang pertama kali, tapi itu menyenangkan karena kita jadi tahu gitu, belajar mengaji Al-Quran itu juga bisa dengan teman-teman tuli gitu.
12: Melalui integrasi bahasa isyarat di ruang perkuliahan, calon pendidik agama ini diharapkan mampu meruntuhkan sekat komunikasi dan mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi semua. Fatimah Rehani dari Serang, Banten melaporkan.
0: Jalan Sunan Kalijaga Rangkas Bitung tengah bersiap berganti wajah menjadi pusat kuliner. Berikut feature yang disampaikan Jaliah Winarti.
16: Inilah Jalan Sunan Kalijaga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, yang tengah bersiap berganti wajah. Ruas jalan sepanjang sekitar 1,797 km ini digadang-gadangkan akan menjadi pusat kuliner sekaligus kawasan pedestrian dengan konsep menyerupai kawasan Braga atau Malioboro. Pemerintah Provinsi Banten kini mulai melakukan penataan trotoar di kiri dan kanan jalan dibongkar menggunakan alat berat. Pengerjaan telah berlangsung sekitar 3 minggu. Proses pembangunan membuat ruas jalan semakin sempit. Aktivitas kendaraan, pedagang, dan parkir masih berlangsung di tengah pengerjaan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Lebak juga telah menata aktivitas pedagang kaki lima, termasuk merelokasi pedagang pasar subuh dari Jalan Sunan Kalijaga ke Pasar Semi di Desa Narimbang Mulia. Warga menyambut rencana tersebut. Salah seorang di antaranya adalah Dona. Ia berharap persoalan parkir turut diperhatikan di kawasan Sunan Kalijaga.
17: Dengar kabar sih ini kan mau ada semacam trotoar ya, buat kayak mungkin di Kota Serang ya, di Royal seperti itu. Mungkin aku juga nggak tahu nih ya nasib parkir nanti gimana gitu. Kan kedepannya apa ada parkiran apa tidak ada kan itu di koordinasi lagi gitu ya.
18: Tapi maunya jangan sampai merugi, ada yang dirugikan gitu.
17: Ya.
16: Harapan serupa disampaikan Suryadi, pedagang pukis di kawasan tersebut.
19: Makanya ngaruh aja ke yang jualan, Bu.
18: Ngaruhnya gimana?
19: Ya, kayak pendapatan juga ya agak berkurang kayak biasanya.
18: Tapi kan ini kan pelebaran kan nanti buat pedagang juga nih, pedagang makanan gitu. Ya,
19: bagus ininya mah. Cuman ya buat sekarang-sekarang mah belum beres juga
18: kali. Oh gitu ya, tapi nantinya pastinya akan lebih teratur jadinya gitu ya.
16: Penataan Jalan Sunan Kalijaga diharapkan tidak hanya mempercantik wajah Rangkas Bitung, tetapi juga memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dari kawasan yang selama ini identik dengan aktivitas pedagang kaki lima dan kuliner malam, Jalan Sunan Kalijaga kini tengah diarahkan menjadi wajah baru pusat kuliner Kabupaten Lebak. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dari dunia olahraga, penggemar Persib Bandung kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada minggu lalu. Bek Persib Eliano Reinders menyambut positif kemenangan tersebut, terutama setelah Persib sebelumnya kalah dari Persija Jakarta. Menurut Reinders, kemenangan di Jepara menjadi respons positif tim setelah kekalahan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan bobotoh yang hadir langsung di stadion dan juga membuat Persib merasa seperti bermain di kandang sendiri. Setelah menjalani rangkaian 3 laga tandang, Persib kini mendapat waktu untuk memulihkan kondisi dan juga mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya. Selain kompetisi domestik, Persib masih akan bersaing di AFC Champions League 2 dan ASEAN Club Championship musim 2026-2027. Sekian warta berita saat ini. APBD Banten tahun 2026 turun jadi Rp9,72 triliun. Ratusan siswa di Kota Serang masuk kategori prehipertensi. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: pembahasan hari ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
2: 94,9 FM, Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perakiraan cuaca hari ini.
4: FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti apa untuk informasi terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten ya? Untuk hari Rabu 23 September 2026, kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mas Ilham pendengar di ujung telepon, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Ilham.
5: Selamat pagi.
4: Kabar baik Mas Ilham hari ini Mas?
5: Alhamdulillah baik Mbak.
4: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan cuacanya juga baik ya Mas ya. Ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro1 Banten seperti apa perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mas Ilham.
5: Baik, selamat pagi pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada. Di sini bersama Ilham dari BMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini Rabu 23 September 2026. Namun untuk pagi hari di sebagian besar wilayah Provinsi Banten diperkirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang harinya, khususnya menjelang sore hari, terdapat potensi berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak seperti di wilayah Muncang, Lewidamar, Cimarga, Sajira, Cibeber, Curug Bitung, dan Lebak Gedong. Serta ini berlanjut pada menjelang malam harinya, potensi hujan masih cenderung ada dengan potensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur, seperti di wilayah Sajira, Curug Bitung, dan masih di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur juga, dan sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak lainnya, terdapat potensi hujan ringan pada malam harinya di wilayah Muncang, Lewidamar, Cimarga, Rangkas.

0: yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Ilham sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mas Ilham, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi.
2: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk informasi terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Rabu 23 September 2026. Informasinya pada pagi hari ini di wilayah Banten cerah berawan hingga berawan ya. Dan memasuki siang hari pendengar tadi ada potensi hujan ringan di Muncang, Lewidamar, Cimarga ya, Sajira, Cibeber, Curug Bitung, Lebak Gedung. Dan mungkin untuk Anda yang ada di daerah tersebut lebih hati-hati, lebih waspada ya. Mungkin bisa dipikirkan kembali menjemur pakaiannya di dalam ruangan mungkin. Khawatir nanti kalau hujan ternyata sedang ada di luar gitu ya, tidak di rumah. Jadi kehujanan lagi gitu kan. Dan pendengar, kami juga kembali mengajak Anda, mengundang untuk berbagi informasi seperti apa saat ini kondisi cuaca di tempat Anda berada ya. Disampaikan untuk informasinya di 08111 450 949.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aeng Khairuddin, Ketua Harian Keluarga Besar Badan Koordinasi Pejuang Pembentukan Provinsi Banten atau disebut dengan Bakor Banten, mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Republik Indonesia atau RRI yang ke-81 tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Kali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 2.